0: bukan kekuatan untuk berdiri kembali. Karena dari setiap kehilangan dan kegagalan, kita belajar menjadi lebih kuat dan lebih bijaksana dalam menjalani hidup. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 JTFM.

Di balik senyum seorang ibu, ada banyak hal yang ia pikirkan. Banyak pekerjaannya tidak terlihat, tidak selalu mendapat pujian, tapi semua dilakukan karena cinta. Dari perhatian kecil dan doanya, sebuah keluarga bisa terus berjalan setiap hari. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: Tidak semua orang bekerja di tempat impiannya, tapi banyak yang masih bertahan demi keluarga, masa depan, dan harapan yang masih ingin diwujudkan. Jadi, jangan remehkan perjuangan seseorang hanya karena pekerjaannya terlihat sederhana. Tetap konsen di 103,6 JDFM.
1: Inilah 103,6 JDFM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Dwi hadir menemani Anda di Zona Sarapan Pagi. Untuk edisi hari ini, Senin 5 Oktober 2026, hingga nanti usai menjelang pukul 9.30 menit waktu Indonesia bagian Barat. Rekan Jati, seperti biasa kami hadirkan informasi dan juga deretan nomor bagus yang siap menjadi teman Anda hari ini. Dan informasi kita awali dari Langsa, di mana Satuan Reserse Kriminal atau Satreskrim Polres Langsa menangkap seorang pria asal Labuan Batu Utara, Sumatera Utara berinisial SS berusia 39 tahun yang diduga menjadi pelaku pencurian elektronik kontrol unit at mobil Daihatsu Grand Max di 9 lokasi di wilayah Langsa. Kapolres Langsa AKBP Hirowo melalui Kasat Reskrim Ibtu Muhammad Abidiansyah mengatakan, SS ditangkap pada Kamis 1 Oktober 2026 sekitar pukul 2 dini hari di kawasan Alfamart Jalan Ahmad Yani, Gampong Jawa Depan, Kecamatan Langsa Kota. Dan rekan Jati, penangkapan dilakukan oleh anggota menyelidiki sejumlah laporan pencurian dan terduga pelaku masih dilakukan proses penyidikan untuk mengungkap seluruh rangkaian aksinya. Dan saat ditangkap rekan Jati, polisi menemukan dua mata obeng ketok yang telah dimodifikasi dan diruncingkan, serta satu kunci letter L yang diduga digunakan untuk alat melakukan pencurian. Polisi kemudian menggeledah tempat penginapan tempat SS tinggal sementara dan dari hasil pemeriksaan tersangka mengaku telah melakukan pencurian isi mobil Daihatsu Grand Max di sejumlah lokasi lainnya. Kasat mengungkap 9 lokasi yang menjadi TKP tersangka beraksi adalah di Gampong Lokbani, Kecamatan Langsa Barat, Sungai Lung, Lubu Punti, Kecamatan Langsa Timur, serta kawasan Perumnas, Kecamatan Langsa Barat. Dan tiga lokasi lainnya rekan Jati, yakni area parkir CV Distribusindo Bintang atau gudang Distribusindo Susu Cimori di Kampung Baru Langsa Lama, garasi rumah di Jalan Haji Agus Salim Kampung Alu Berawe Kecamatan Langsa Kota, serta laundry karpet di Jalan Veteran Kampung Baru. Dan selain itu rekan Jati, polisi juga turut mengamankan satu unit sepeda motor Honda Beat, dua mata obeng ketok yang telah dimodifikasi, satu kunci letter T, jaket, tas berisi pakaian, sepatu, helm, jam tangan, dan juga dua topi. Terduga pelaku beserta seluruh barang bukti telah diamankan untuk proses penyidikan lebih lanjut dan masih didalami adanya kemungkinan lokasi lain yang menjadi sasaran pencurian.

Ya, beralih ke Aceh Singkil, Rekanjati. Banjir melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Aceh Singkil sejak 3 hari terakhir. Selain merendam jalan di pemukiman, banjir juga menyebabkan 2 unit jembatan di Desa Kuta Simboling, Kecamatan Singkil putus total. Kepala BPBD Aceh Singkil yaitu Al Husni mengatakan, banjir terjadi di 5 desa yang tersebar di 3 kecamatan, yakni Desa Rantau Gedang, Pea Bumbung, dan Kuta Simboling di Kecamatan Singkil. Desa Samar 2 di Kecamatan Kota Baru, serta Desa Sukajaya di Kecamatan Kuala Baru. Dan juga Rekan Jati, banjir dipicu tingginya intensitas hujan dalam beberapa hari terakhir, di mana kondisi tersebut membuat debit air sungai meningkat hingga meluap ke badan jalan dan permukiman warga. Di Desa Kuta Simboling, 2 jembatan dilaporkan putus total, dan untuk mengantisipasi terganggunya aktivitas warga, BPBD menurunkan tim reaksi cepat atau TRC dan 2 unit perahu polietilen untuk membantu akses penyeberangan warga sementara. Sementara itu, Rekan Jati, sejumlah akses jalan masih terendam. Jalan penghubung Desa Rantau Gedang menuju pusat Kecamatan Singkil masih digenangi air sekitar 30 cm. Dan juga Rekan Jati, sementara di Desa Samar 2, Kecamatan Kota Baharu, akses jalan mulai bisa dilalui kendaraan besar, namun sepeda motor metik belum sepenuhnya dapat melintas karena genangan belum surut. Sedangkan di Desa Sukajaya, Kecamatan Kuala Baru, volume air dilaporkan terus meningkat. Sedikitnya 8 rumah warga kini terkepung banjir dengan ketinggian sekitar 30 cm. Meski demikian, Rekan Jati, air dilaporkan tidak masuk ke dalam rumah warga, dan BPBD Aceh Singkil saat ini masih melakukan pemantauan dan koordinasi di sejumlah titik terdampak banjir. Dan hingga laporan terakhir belum terdapat laporan korban jiwa maupun warga yang mengungsi. Dan juga Rekan Jati, petugas terus memantau perkembangan, kondisi air, dan juga akses transportasi warga di wilayah terdampak.

0: Milan 103,9
1: Niat yang baik adalah awal dari setiap langkah yang baik. Mungkin hasilnya tidak selalu datang sesuai harapan. Tetapi jangan pernah berhenti melakukan sesuatu dengan tulus. Teruslah berusaha, karena setiap kebaikan yang kita lakukan akan membawa arti dalam perjalanan hidup. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
2: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
3: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Jati FM.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
3: Rumah mungkin belum besar, uang belum banyak, dan masih banyak keinginan yang belum terbeli. Tapi masih bisa makan bersama, tertawa bersama, dan saling menguatkan. Bukankah itu juga sebuah rezeki? Karena bahagia bukan selalu tentang memiliki banyak, tapi tentang masih memiliki satu sama lain. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Selamat pagi rekan Jati dimanapun Anda berada. Masih di zona sarapan pagi bersama saya Dwi hingga nanti usai menjelang pukul 9 lebih 30 menit waktu Indonesia bagian Barat. Dan informasi kita selanjutnya datang dari Aceh Barat, di mana Herman Yuldin Gulo berusia 53 tahun warga Gampong Tadukaraga, Kecamatan Sinembah Tanjung Muda Hilir, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, dilaporkan hilang setelah diduga terseret gelombang saat mandi di kawasan pantai Gampong Penaga Raya, Kecamatan Merebo, Kabupaten Aceh Barat. Peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu 4 Oktober 2026 sekitar pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Saat kejadian, Herman sedang mandi bersama sejumlah rekannya di kawasan pantai tersebut, dan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Aceh Barat, yaitu Darmawan, mengatakan korban diduga terseret gelombang setelah bersama rekannya semakin ke tengah laut. Dan menurut Darmawan, rekan korban sempat berupaya melakukan penyelamatan, namun upaya tersebut dihentikan warga setempat karena kondisi gelombang tinggi dan arus yang deras. Warga khawatir upaya penyelamatan menggunakan peralatan seadanya justru menimbulkan korban baru. Dan setelah mendapatkan laporan kejadian tersebut, tim rescue BPBD petugas pemadam kebakaran serta pusat pengendalian operasi penanggulangan bencana langsung dikerahkan ke lokasi untuk melakukan pencarian. Hingga pada malam harinya, rekan Jati, petugas BPBD masih melakukan pencarian dengan menyisir kawasan pantai dan laut menggunakan rubber boat. Dan selain pencarian, petugas juga mendirikan pos tenda sementara di sekitar lokasi kejadian untuk mendukung proses pencarian korban.

Beralih ke informasi selanjutnya, Rekan Jati, jembatan penghubung kecamatan Sekerak dengan kecamatan Bandar Pusaka Aceh Tamiang yang hancur dihantam banjir bandang setahun lalu menyisakan derita masyarakat.

Dan rekan Jati, ketiadaan jembatan yang memaksa warga dari kedua daerah harus memanfaatkan getek tradisional untuk aktivitas sehari-hari. Jembatan penghubung Kecamatan Sekerak dengan Kecamatan Bandar Pusaka Cetamyang ini rekan Jati dilaporkan mengalami kerusakan akibat banjir di tahun lalu. Umumnya getek tradisional ini digunakan sebagai moda transportasi sekolah dan juga mengangkut hasil pertanian. Dan juga rekan Jati, dilansir dari Serambi News, di Minggu 4 Oktober 2026 terlihat antrean warga yang memanfaatkan jasa perahu getek untuk menyeberangi sungai. Dan di lokasi tampak anak-anak usia sekolah turut menyeberang menggunakan getek, para pedagang, petani yang membawa hasil tani, dan juga pengantar paket. Ketiadaan jembatan ini membuat biaya hidup dan mobilitas harian warga membengkak, di mana warga kampung Pematang Durian, Abdul Rahman, mengungkapkan keluhannya saat ditemui sewaktu hendak melintas di jalan perbatasan dua kecamatan tersebut. Dan ia menambahkan pengeluaran warga bertambah karena harus membayar ongkos penyeberangan setiap harinya. Selain beban biaya harian untuk pendidikan anak, lumpuhnya jalur darat ini menghambat distribusi sektor perekonomian lokal, di mana kedua kecamatan tersebut memiliki potensi produksi pertanian yang tergolong besar. Dan masyarakat yang menggantungkan mata pencariannya di jalur penyeberangan tersebut mendesak pemerintah agar mempercepat penanganan infrastruktur untuk segera direalisasikan tanpa harus menunggu waktu lebih lama. Dan rekan Jati, disampaikan oleh Abdul Rahman, harapannya sebagai masyarakat dua kecamatan yang kerap melintasi jalur ini, di mana jembatan dapat segera dibangun, dan juga jangan sampai jembatan dibiarkan rusak hingga tahun depan.

Ya, rekan, jadi kepolisian menangkap sejumlah terduga teroris di sejumlah tempat berbeda di Bandung, Jawa Barat, Klaten, Jawa Tengah, hingga Sulawesi Tengah. Dan juga rekan jati diinformasikan, kasus pertama terjadi di Parakan Saat, Kecamatan Antapani, Kota Bandung pada Jumat 2 Oktober pagi.

Dan rekan jati personel Datasmen Khusus 88 Anti Teror melakukan penggeledahan sebuah rumah kontrakan, dan penggeledahan ini dilakukan usai kepolisian telah lebih dulu menangkap seorang pria yang diduga terlibat jaringan terorisme di tempat yang berbeda. Kepolisian menyita sejumlah barang bukti rekan jati dari dalam kontrakan pada proses penggeledahan tersebut. Dan ketua RT setempat yaitu Agus menyampaikan bahwa barang bukti yang disita berupa flash disk, kartu HP, dan HP. Selain menyita barang bukti, Agus juga menyampaikan proses hukum terhadap terduga pelaku dilakukan pada hari yang sama. Dan saat penggeledahan ini rekan jati, di dalam rumah hanya ada istri dan dua anak terduga pelaku. Demi menjaga kondisi psikologis anak-anak, petugas poluan pun dikerahkan untuk melakukan pendampingan selama proses interogasi. Dan setelah proses penggeledahan selesai, istri dan anak terduga dipastikan tidak ikut diamankan oleh petugas Densus 88. Dan penggeledahan atas dugaan terorisme tak hanya terjadi di Bandung rekan jati, tetapi juga di Klaten Jawa Tengah, tepatnya di Desa Palar, Klaten Jawa Tengah, di mana Densus 88 Polri menangkap dua pria terduga teroris. Polisi menggeledah rumah kontrakan pelaku dan menyita sejumlah barang bukti, di mana tim Densus 88 melakukan penggeledahan terhadap rumah kontrakan yang ditempati pria berinisial N. Dan barang bukti yang dibawa rekan jati berupa 1 buah tablet, 2 buah handphone, dan 7 buah buku yang terkait dengan aktivitas terduga. Dan Kasih Pemerintahan Desa Palar, Kecamatan Turuk, Didit Agung Prihantoro menyampaikan bahwa sosok N yang dibawa Densus 88 bukan warga asli, tapi pengontrak, dan N disebut baru mengontrak sekitar 2 tahun. Sementara itu rekan jati Kasih Kesra Desa Palar Pandu Wirata Dwi Prasetyo mengatakan dirinya juga diminta tim lain untuk mendampingi penggeledahan di rumah kontrakan inisial Y. Dari penggeledahan tersebut disebutkan perkara petugas hanya membawa hard disk, dan juga Pandu menyampaikan kedua penghuni yang mengontrak di tempat tersebut dikenal sebagai pengajar dan tukang reparasi elektronik. Dan sama seperti rekan jati, ia juga disebut jarang keluar, dan di desa ia disebut hanya mengontrak rumah. Kasus serupa tak hanya terjadi di Pulau Jawa, Densus 88 Anti Teror Polda Sulawesi Tengah juga menangkap 3 orang terduga teroris di lokasi berbeda di wilayah Kabupaten Parigi Mutong dan Kabupaten Poso. 2 terduga teroris berinisial A dan GG yang ditangkap di desa Tomoli Utara Kecamatan Tori Bulu, Parigi Mutong pada Jumat 2 Oktober lalu. Terduga ketiga berinisial S yang diamankan di Kabupaten Poso. Dan rekan jati Kabid Humas Polda Sulawesi Tengah Kombes Ahmad Muhaimin menjelaskan bahwa Densus 88 masih mendalami keterlibatan serta jaringan ketiga terduga teroris tersebut. Damtin saat ini melakukan pengamanan untuk mengetahui lebih lanjut terkait dugaan afiliasi jaringan terorisme dari ketiga orang tersebut.

0: Persahabatan bukanlah tentang satu hal yang besar. Ia tumbuh dari sejuta hal kecil, seperti perhatian tulus, senyuman sederhana, dan kepedulian di setiap momen. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Inilah 103,6

Ya, rekan jadi informasi kita selanjutnya datang dari Sumatera Selatan, di mana kabut asap di Palembang, Sumatera Selatan pada Minggu 4 Oktober kemarin semakin pekat hingga mengurangi jarak pandang imbas kebakaran hutan dan lahan. Dan menurut BMKG, level udara di Palembang berada pada level berbahaya. Dan di Jalan Soekarno-Hatta Rekanjati, kabut asap terlihat semakin tebal dan pekat dibandingkan siang hari, dan jarak pandang pun sangat terbatas ditambah saat berkendara di jalan. Tak hanya tebal dan pekat Rekanjati, asap juga sering kali tercium dan membuat mata sedikit perih, dan sejumlah kendaraan juga menyalakan lampu kendaraan agar terlihat sesama pengendara. Salah satu pengendara yaitu Ilham Rekanjati, warga Talang Jambe, mengatakan di sepanjang jalan Soekarno-Hatta asap terlihat sangat tebal dan sesekali membuat matanya perih. Ia juga tak lupa menggunakan masker saat keluar rumah atau beraktivitas di luar ruangan. Dan Rekanjati disampaikan bahwa kabut asap dampak karhutla masih menyelimuti sejumlah wilayah Sumatera Selatan selama hampir 2 bulan terakhir. Dan sampai memakan korban jiwa Rekanjati, di mana Ardiansyah 41 tahun warga Jalan Mataram Ujung, Palembang, yang sehari-hari bekerja sebagai pengemudi ojek online, meninggal dunia setelah mengalami sesak nafas. Pihak keluarga menduga kondisi tersebut berkaitan dengan paparan asap karhutla yang belakangan menyelimuti kota Palembang. Rita Yunita mengatakan suaminya, yaitu almarhum Ardiansyah, memang memiliki riwayat asma, dan sejak kabut asap mulai menyelimuti Palembang, almarhum lebih sering mengalami batuk dan sesak, terutama setelah beraktivitas di luar rumah.

Beralih ke informasi selanjutnya, Rengan Jati, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman mengklaim bakal mengeluarkan surat untuk penggunaan masker akibat kualitas udara di Makassar dan sekitarnya memburuk dalam beberapa hari terakhir. Dan senada Rengan Jati, Wali Kota Makassar yaitu Munafri Arifuddin mengatakan penggunaan masker bagi masyarakat yang melakukan aktivitas di luar ruangan sangat penting untuk mengurangi dampak polusi terhadap kesehatan, mengingat kualitas udara masih berada dalam kondisi kurang baik. Dan juga Rengan Jati disampaikan, Pemkot akan segera mempertimbangkan langkah-langkah lebih lanjut jika kondisi udara di Makassar masih kurang baik untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Dan sebelumnya Rengan Jati, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 4 Makassar menyebutkan kualitas udara di Makassar akibat dipengaruhi kondisi asap kebakaran hutan dan lahan dari Kalimantan yang terbawa angin menuju wilayah Sulawesi Selatan. Dan kualitas udara cenderung memburuk pada malam hingga pagi hari, namun kondisi tersebut biasanya mulai membaik ketika memasuki siang hingga sore hari. Dan menurut Asriani Rengan Jati, pola penggerakan angin menjadi salah satu indikator yang memperkuat dugaan masuknya asap karhutla dari luar Sulawesi Selatan. Dan saat angin bertiup dari arah barat hingga barat laut, partikel asap dari wilayah Kalimantan berpotensi terbawa menuju Sulawesi Selatan. Sementara itu Rengan Jati, ketika angin dominan dari timur, asap karhutla dari wilayah Papua dan Maluku juga berpeluang masuk ke wilayah Sulawesi Selatan. Dan hal ini Rengan Jati disampaikan penyebabnya dari kebanyakan dari kebakaran, asap kebakaran hutan, dan juga arah angin yang berubah-ubah setiap waktu.

0: Barangkali hidup memang sedang mengajarkan kita untuk lebih bersabar. Tidak semua hal harus berjalan sesuai dengan keinginan kita. Kadang, kita hanya perlu menikmati prosesnya. Tetap berusaha dan percaya bahwa setiap perjalanan pasti punya pelajaran berharga. Tetap konsen di 103,6 JT FM.
1: ...103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
0: Banyak yang mengira ibu marah karena tidak sabar. Padahal seringkali ia hanya sedang lelah. Di tengah pekerjaan dan pikiran yang tidak pernah selesai, ia tetap berusaha menjadi ibu yang terbaik. Jadi, terkadang yang ia butuhkan bukan penilaian, tapi sedikit pengertian. Tetap konsen di 103,6 JT FM.

Ya, rekan Jati, beralih ke informasi selanjutnya. Korps TNI Habema yang melibatkan kolaborasi Satgas Raja Wali 5 dan Satgas Pamtas Yonif 9 Marinir menguasai wilayah dari kelompok bersenjata OPM Kodab Sorong Raya. Dalam operasi di distrik Afi Aifat Selatan, Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya pada Sabtu 3 Oktober lalu, aparat menyita senjata api beserta sejumlah barang bukti pendukung. Dan rekan Jati, Kapten Korps TNI Habema Letkol M. Wirya Artadiguna menyampaikan penguasaan wilayah ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan TNI dalam menjaga keamanan masyarakat, melindungi warga, serta menciptakan kondisi yang aman dan kondusif bagi pembangunan di wilayah Papua melalui serangkaian patroli keamanan rutin. Pergerakan kelompok bersenjata OPM Kodab Sorong Raya di bawah pimpinan Manfred Fatem awalnya terendus berkat pemanfaatan teknologi dan intelijen di lapangan. Selain didalami, tim gabungan langsung diterjunkan ke lokasi sasaran untuk mengeksekusi tindakan yang selektif, terukur, profesional, dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Tim gabungan berhasil melumpuhkan dua anggota kelompok bersenjata OPM Kodab Sorong Raya, pimpinan Manfred Fatem di wilayah distrik Aifat Selatan, dan dua anggota OPM yang tewas dalam kontak tersebut diteridentifikasi sebagai Arso Asinak dan Yohanes Kaye. Sementara itu, petugas masih memburu anggota kelompok lainnya yang berupaya untuk melarikan diri. Dan di tempat kejadian perkara, personil berhasil mengamankan barang bukti berupa satu pucuk senjata api jenis revolver, 10 butir amunisi, HT, bendera bintang kejora, dan berbagai perlengkapan pendukung lainnya. Panglima Komando Operasi TNI Habema, Brigjen TNI Rianto, menegaskan bahwa setiap operasi lapangan senantiasa berpedoman pada asas kehati-hatian, profesionalisme, serta penghormatan atas nilai kemanusiaan. Dan disampaikan, keberhasilan ini merupakan hasil kerja keras dan juga sinergi seluruh prajurit yang bertugas di lapangan. Namun demikian, disampaikan pihaknya tetap menempatkan nilai kemanusiaan sebagai pedoman utama dalam setiap langkah operasi. Dan sampai saat ini, rekan Jati, tim gabungan Korps TNI Habema masih terus menyisir area untuk menangkap sisa anggota OPM Kodab Sorong Raya yang kabur. Dan Rianto mengimbau pada para anggota OPM yang masih bertahan di dalam hutan dan pegunungan agar menghentikan tindakan yang meresahkan warga, serta memilih jalan damai untuk kembali ke naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI.

Rekan Jati Korps TNI HBMA menegaskan penugasan TNI di Tanah Papua tidak sekedar menjaga stabilitas keamanan, melainkan juga memfasilitasi iklim yang kondusif agar masyarakat dapat beraktivitas, memajukan perekonomian, serta merasakan manfaat pembangunan secara aman dan juga sejahtera.

0: Basarnas.
1: Ya, rekan jati Basarnas menghentikan sementara penyelaman ke dalam bangkai KM Virgo Transport 8 dalam upaya pencarian korban yang masih hilang. Keputusan tersebut diambil setelah tim SAR mengevaluasi kondisi kapal dan resiko yang dihadapi oleh para penyelam. Pencarian korban tetap dilanjutkan dengan mengalihkan fokus ke permukaan laut dan juga wilayah pesisir. Namun keputusan tersebut mendapat perhatian dari keluarga korban yang masih menunggu kepastian keberadaan anggota keluarganya. Mereka berharap upaya pencarian tetap dilakukan hingga seluruh korban yang masih hilang dapat ditemukan. Perwakilan keluarga korban yaitu Karina mengatakan keluarga belum menginginkan pencarian dihentikan selama masih ada korban yang belum ditemukan. Keluarga juga meminta pemilik kapal turut memberikan dukungan terhadap proses pencarian dan mereka berharap perusahaan mengerahkan sumber daya tambahan untuk membantu tim SAR. Dan menurut keluarga rekan jati, dukungan tersebut dapat berupa kapal pencari swasta, penyelam profesional maupun dukungan logistik untuk menjangkau wilayah yang belum tersisir. Dan rekan jati, Kepala Basarnas RI Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i menjelaskan, penghentian sementara penyelaman bukan berarti operasi SAR dihentikan. Menurutnya, penyelaman ke dalam badan kapal dapat kembali dilakukan setelah proses salvage selesai, di mana kapal berhasil diangkat, berada dalam kondisi stabil, dan resiko bagi tim evakuasi dapat dikendalikan. Dan juga rekan jati, hingga hari ke-21 pencarian, penyelam telah melakukan penetrasi sekitar 10 hingga 15 meter ke dalam kapal, namun pergerakan lebih jauh menghadapi sejumlah kendala. Di dalam kapal terdapat banyak material dan debris yang menghambat pergerakan penyelam. Selain itu, benda-benda tajam yang berpotensi melukai tim evakuasi juga terdapat di dalam kapal. Tim juga menghadapi potensi bahaya akibat tumpahan minyak dan juga kontaminasi lainnya di dalam kapal. Sejumlah akses berupa jendela sebelumnya telah dibuka untuk memungkinkan penyelam masuk, namun sejak hari ke-19 tidak lagi ditemukan korban dari akses tersebut. Atas pertimbangan keselamatan dan kondisi kapal, pencarian di dalam bangkai kapal sementara dialihkan hingga proses salvage dilakukan. Dan meski penyelaman dihentikan sementara, operasi pencarian korban KM Virgo Transport 8 tetap berlangsung, dan Basarnas mengalihkan fokus pencarian ke permukaan laut dan wilayah pesisir. Wilayah yang menjadi perhatian meliputi pesisir Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. Dan juga rekan jati, pencarian dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi arus, angin, gelombang, serta temuan di lapangan untuk memperkirakan kemungkinan arah hanyut korban. Pada hari ke-22 operasi pencarian rekan jati, tim SAR gabungan kembali menemukan dua korban di kawasan Pantai Seruyan, Kalimantan Tengah, di mana kedua korban ditemukan dan dievakuasi oleh tim dari kantor SAR Palangkaraya bersama potensi SAR di wilayah tersebut. Dengan temuan ini rekan jati, sebanyak 190 orang dari total 243 orang yang tercatat dalam manifest telah ditemukan. Rinciannya 108 orang selamat dan 82 orang meninggal dunia, sedangkan 53 orang masih dalam pencarian. Dan rekan jati, di tengah proses pencarian, penyidikan terkait tenggelamnya KM Virgo Transport 8 juga terus berjalan, di mana Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kalimantan Selatan, Komisaris Besar Polisi Sigit Haryono, mengatakan penyidik menemukan sejumlah fakta yang mengarah pada dugaan kelalaian dalam proses pelayaran. Salah satunya berkaitan dengan kondisi cuaca saat kapal tenggelam, di mana berdasarkan pemeriksaan terhadap BMKG, kondisi cuaca saat kejadian disebut berada dalam kategori sedang. Dan selain kondisi cuaca, polisi mendalami dugaan muatan kapal yang melebihi batas berdasarkan spesifikasi kapal. Penyidik juga menemukan dugaan ketidaksesuaian dalam proses lashing atau pengikatan kendaraan yang diangkut kapal. Dan beberapa kendaraan diduga hanya diikat pada bagian depan, sementara kendaraan lainnya hanya diberikan jalan menggunakan kayu. Dan juga rekan jati, polisi menemukan adanya perbedaan data manifest, di mana data yang didata awak kapal ketika penumpang dan kendaraan naik disebut berbeda dengan manifest yang kemudian dilaporkan kepada KSOP. Dan penyidik telah meminta keterangan ahli dari Biro Klasifikasi Indonesia dan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk mendalami aspek kelaikan kapal. Dalam perkembangan perkara, polisi menetapkan 4 tersangka, yakni nahkoda, agen perusahaan, manajer cabang, dan manajer operasional. Penyidikan kemudian dilimpahkan kepada Mabes Polri melalui Subdit Gakum Korpolairut Bahar Kampolri karena rangkaian perkara rekan Jati di melibatkan sejumlah wilayah mulai dari Batam, Jakarta, Surabaya hingga Banjarmasin. Sementara itu keluarga korban masih menunggu proses pencarian berlanjut. Mereka berharap seluruh upaya dapat dilakukan untuk menemukan korban yang hingga kini belum diketahui keberadaannya.

0: 103.6 Jeffy FM, the heart of Banda Aceh.
1: Tidak semua orang memulai hidup dari tempat yang sama. Ada yang jalannya mudah, ada juga yang harus berjuang lebih keras. Tapi, itu bukan berarti hidupmu lebih buruk. Tetap jalani, tetap tumbuh, dan hargai perjalananmu sendiri. Tetap konsen di 103.6 Jati FM.
2: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103.6 Jati FM.

Ya rekan Jati, informasi kita selanjutnya di mana polisi terus menyelidiki dugaan anak buah kapal atau ABK Ikan yang dianiaya sejumlah orang di dalam tong berisikan air. Di mana polisi menyebut kapal tersebut berangkat dari pelabuhan Tanjung Priuk ke Merauke. Dan juga rekan Jati, Kapolres Pelabuhan Tanjung Priuk AKBP Al-Rashidin Fajri menyampaikan berangkatnya kapal dari wilayah hukum Pelabuhan Tanjung Priuk yaitu Muara Baru, dan kapal ini tujuannya Merauke dan juga berangkat dari bulan Juli lalu. Dan juga rekan Jati, Al-Rashidin menyebut mereka melaut selama 2 bulan dari akhir Juli hingga Oktober. Sementara teridentifikasi ada 4 korban yang mengaku disiksa. Hingga kini polisi masih memburu para pelaku penyiksaan tersebut, namun Al-Rashidin mengatakan pihaknya juga tetap memprioritaskan kondisi para korban. Dan juga rekan Jati ditegaskan pihaknya telah mengusut tuntas kasus ini. Diketahui bahwa aksi penganiayaan ini beredar di media sosial, dan berdasarkan video yang beredar, tampak seorang laki-laki terduduk dalam tong berisi air. Kemudian ada pria lain yang menyiksa ABK tersebut. Dan juga rekan Jati, ABK juga terlihat berkali-kali diinjak di bagian tubuhnya oleh pelaku. Selain itu, ABK juga terlihat terus dipukuli dan disemprot air di bagian wajahnya. Dan dalam video yang beredar juga rekan Jati, terlihat pria lain berbaju biru juga ikut memukul dan menarik baju bagian belakang ABK yang dianiaya.

Beralih ke informasi mancanegara, rekan Jati, seorang pria tewas usai melompat dari lantai 43 gedung Supernova di Noida, Uttar Pradesh, India, di mana seorang teknisi AC gedung setempat mencoba mencegah korban melompat, namun korban tewas usai terjatuh hingga ke lantai dasar. Dan berdasarkan video yang viral di media sosial, terlihat seorang pria jatuh dari gedung bertingkat tinggi, di mana sejumlah orang tampak berada di atas balkon saat pria tersebut terjatuh. Dan dilansir dari Gulf News, pada Minggu 4 Oktober lalu, insiden tersebut terjadi di Aspire Tower, bagian dari kompleks Supernova di sektor 94. Dan korban teridentifikasi sebagai Sambhav Jain, warga Manesar di Haryana. Dan ia dilaporkan sedang menginap di sebuah unit Airbnb di gedung bertingkat tersebut. Polisi menyatakan Jain melakukan check-in di Airbnb tersebut pada hari Jumat dan dijadwalkan untuk check-out pada hari Sabtu. Ia diduga melompat dari balkon sesaat sebelum waktu check-out dan tewas di tempat kejadian usai jatuh ke lantai dasar. Menurut pihak berwenang, benturan akibat jatuh tersebut menyebabkan korban mengalami luka dan kerusakan yang cukup parah, rekan Jati, hingga meninggal dunia. Sebelum kejadian, polisi menyebut Jain sempat menelpon ayahnya beberapa kali, di mana pihak keluarga telah diberitahu mengenai kejadian ini dan juga dilakukan pemeriksaan, rekan Jati. Berdasarkan laporan media, seorang teknisi AC di gedung tersebut sempat mencoba mencegah Jain melompat dan teknisi itu dilaporkan mengatakan ke polisi bahwa Jain mengaku sedang mengalami depresi sebelum melakukan tindakan tersebut. Dan juga rekan Jati, polisi belum memastikan penyebab pasti di balik insiden ini. Dan informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Zona Sarapan Pagi untuk edisi Senin 5 Oktober 2026. Terima kasih untuk Anda yang sudah konsen baik di via radio, audio mobil maupun streaming kita di www.radiojtfm.com. Dan langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Dwi Zin sign off dari ruang dengar Anda. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zed. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
3: Berbuat baiklah sekecil apapun bentuknya. Karena tindakan sederhana yang kita anggap sepele bisa jadi sangat berarti bagi orang lain. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
0: When 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: Mulailah hari ini dengan penuh keyakinan. Bekali diri dengan kesabaran untuk setiap hasil yang belum sesuai harapan. Tetap konsen di 103,6 JT FM.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 JT FM.
2: Berharap menjadi teman bisa terjadi dalam sekejap. Namun persahabatan sejati adalah buah yang butuh waktu dan proses panjang untuk matang. Tetap konsen di 103,6 JATI FM.
3: 103.6 JATI FM, the heart of Banda Aceh.

Jadilah seseorang yang kuat, seseorang yang memiliki semangat baru, dan berdoalah agar setiap langkahmu dijaga dengan kebenaran. Semoga apa yang kamu inginkan segera tercapai. Tetap konsen di 103,6 JDFM.

0: Inspirasi Sehat.
1: Bagaimana cara menyiasati pemberian ASI bagi ibu-ibu yang full bekerja?
2: Jadi memang kita sangat ingin walaupun sudah bekerja tidak menghalangi pemberian ASI gitu. Mungkin bisa jadi pada saat selama bekerja tidak bisa menyusu langsung, tidak bisa DBF, jadi terpaksa memberikan ASI perah. Jadi kalau bagi ibu-ibu yang memang bekerja sejak hari pertama melahirkan sudah bisa memerah ASI. Jadi nabung ASI supaya nanti pada saat bekerja sudah ada stok ASI-nya, seperti itu. Yang kita harapkan sekarang yang idealnya itu pemberian ASI perah itu tidak menggunakan DOT gitu. Disarankan tidak menggunakan DOT karena banyak hal-hal efek samping dari penggunaan DOT. Salah satunya adalah bingung puting. Dalam arti nanti bayinya karena sudah terbiasa dengan DOT, dia akan menolak menyusu langsung ke ibunya. Karena DOT-nya kan bentuknya plastik, elastis gitu, ada lubangnya, begitu kita letakkan di mulut langsung keluar. Beda kalau menyusu ke payudara kan perlu upaya bayinya buka mulut, perlu upaya memerah gitu. Jadi dia akan membandingkan. Jadi istilahnya ibunya jadi nomor dua, walaupun yang didapat itu ASI, walaupun itu ASI perah gitu. Nah, kami sangat menyarankan kalau memang menggunakan media bisa menggunakan media yang lain. Gelas, gelas bisa pakai cangkir, itu bisa, bayi itu bisa diajarkan sedini mungkin menggunakan gelas.
3: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Jangan pernah melupakan masa lalu, karena masa lalu itulah yang membuat kita terus berjuang. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: Bertanggung jawablah atas jalan yang sudah kita pilih. Setiap pilihan memiliki konsekuensi, dan setiap keputusan adalah bagian dari perjalanan hidup kita. Jika ternyata jalan yang dipilih tidak mudah, jangan langsung menyerah. Belajar dari setiap kesalahan, perbaiki langkah, dan terus berjalan ke depan. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: ...103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
2: Mulailah hari ini dengan penuh keyakinan. Bekali diri dengan kesabaran untuk setiap hasil yang belum sesuai harapan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
3: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Selesaikanlah satu persatu dengan tenang, tanpa perlu membandingkan perjalananmu dengan orang lain. Setiap orang punya jalan dan waktunya masing-masing. Jadi, teruslah berjalan di jalurmu sendiri dan jangan berhenti hanya karena melihat pencapaian orang lain. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Jati FM

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Dwi hadir menemani Anda di Zona Sketsa Keluarga. Untuk edisi hari ini, Senin 5 Oktober 2026 hingga nanti usai menjelang pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat.

Ya, rekan JT ada Hedi Yunus Prahara Cinta yang baru aja nemenin kita di pagi menjelang siang ini ya. Dan ya, terkadang kita malu sih. Bahkan dari kecil kita udah paham ya, ada sesuatu yang ngebuat kita takut untuk mencoba. Terkadang kita malu nih untuk maju ke depan. Ayo, siapa yang berani nyelesain soal? Nah, biasanya kita bisa, tapi kita malu. Saya malu nih untuk jadi pusat perhatian. Nah, mungkin sampai dewasa juga kita ngerasain hal yang sama, rekan jati. Ada beberapa hal yang ngebuat kita kayaknya saya gak berani deh untuk unjuk diri. Dan enggak kok, saya emang dari dulu orangnya gini. Saya emang pemalu. Rasanya saya gak siap gitu ya untuk menjadi pusat perhatian banyak orang. Nah, terkadang ya rekan jati, ada sesuatu yang wajar, tapi kalau memang sangat udah mulai mengganggu, udah mulai mempengaruhi nih cara kita bersosialisasi, rasa malu yang berlebihan ini biasanya menghambat kita untuk berkembang, menghambat kita untuk mau nih mencoba dan bahkan mungkin berkenalan dengan orang-orang yang biasanya punya potensi nih untuk ngebuka relasi baru bagi kita. Nah, di zona sketsa keluarga hari ini ya, kita akan bahas satu hal yang kayaknya sekarang udah jadi apa ya, udah sering dibahas juga, udah menjadi perhatian serius. Gimana sih caranya kita meningkatkan rasa percaya diri pada anak? Karena memang sesuatu yang baik itu memang harusnya diterapkan sedari kita kecil, sedari anak kita kecil gitu ya. Kita mungkin yang dewasa udah ngerasa, aduh, harusnya dulu saya lebih percaya diri. Nah, mungkin kita bisa menerapkan hal-hal bagus pada anak sehingga mereka gak begitu jadi pribadi yang pemalu ya. Apa-apa gak berani, aduh gak berani, takut. Padahal juga gak ada apa-apa yang apa ya, gak ada sesuatu yang membahayakan gitu, cuma malu aja. Nah, mungkin rekan jati Anda pernah ya ngeliat anak yang begitu berani menyampaikan pendapat, ataupun juga kalau ditanya guru nih, dia gak ragu menjawab. Ketika bertemu orang baru, dia juga bisa memperkenalkan dirinya dengan percaya diri. Bahkan ketika melakukan kesalahan, dia gak langsung merasa kalau dirinya itu gagal. Nah, sebaliknya, mungkin kita juga pernah nih ngeliat anak yang sebenarnya punya kemampuan tapi ragu untuk mencoba. Takut nih jawabannya salah, takut ditertawakan, atau bahkan selalu bertanya, boleh gak kalau saya ngelakuin ini? Boleh gak kalau saya ngelakuin itu? Nah, dua kondisi ini menarik rekan jati. Karena memang percaya diri itu bukan yang otomatis kita punya sejak lahir. Udah ditakdirkan nih, oh kalau dia percaya diri, kalau dia pemalu. Gak mungkin ya. Ada banyak hal yang ikut membentuk kepribadian seseorang rekan jati. Termasuk pengalaman anak di lingkungan keluarga. Dan orang tua punya peran yang cukup besar dalam proses ini. Jadi mungkin kita coba ingat ya, ketika anak sedang belajar melakukan sesuatu, misalnya pakai sepatu sendiri, menggambar, atau mencoba menjawab pertanyaan, gimana sih biasanya respon kita ketika hasilnya belum sesuai dengan harapan? Apakah kita langsung koreksi rekan jati, atau kita bantu karena takut anak kesulitan, atau justru kita beri kesempatan untuk mereka mencoba lagi? Nah, hal-hal seperti ini ternyata bisa menjadi pengalaman penting bagi anak dalam mengenal kemampuan dirinya sendiri. Wah, ternyata saya bisa pasang sepatu sendiri. Wah, ternyata saya harus dibantu nih. Nah, anak yang diberikan kesempatan untuk mencoba melakukan kesalahan, kemudian belajar untuk memperbaikinya, bisa membangun keyakinan bahwa dirinya mampu menghadapi tantangan. Mampu nih melewati semua bebatuan kehidupan. Nah, sebaliknya jika anak terlalu sering mendengar bahwa dirinya gak bisa, kurang pintar, atau selalu dibandingkan dengan anak lain, bukan gak mungkin dia akan meragukan kemampuannya sendiri. Nah, di sketsa keluarga hari ini ya, kita akan bahas gimana sih sebenarnya peran orang tua, peran lingkungan sekitar juga tentunya, untuk menumbuhkan rasa percaya diri anak. Karena mungkin anak gak selalu membutuhkan orang tua yang punya semua jawaban, tapi orang tua yang mampu memberikan rasa aman untuk bertanya,
untuk mencoba, bahkan untuk gagal. Kita akan bahas sih harapan jati di siang hari ini. Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103.6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: Jadilah pemicu kebaikan di sekitarmu. Karena saat kita memberikan contoh yang baik, kita sedang menginspirasi orang lain untuk ikut menyebarkan kebaikan yang sama. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
2: 103,6 Jati FM. Sahabat adalah bukti bahwa di dunia ini tak ada seorang pun yang ditakdirkan untuk hidup sendiri. Kehadiran mereka membuat langkah kita terasa lebih ringan dan penuh arti. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Ya rekan JT, ada Dewa 19 dengan Restu Bumi yang barunya membawa kita 24 menit lepas dari pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, masih ngebahas ya rekan JT tentang gimana sih caranya menumbuhkan rasa percaya diri, atau gimana sih perannya kita sebagai orang tua agar anak nih ngerasa kalau mereka itu bisa, kalau mereka itu punya kemampuan yang harus ditunjukkan. Nah rekan JT, kalau kita ngomongin anak yang percaya diri, mungkin yang langsung terbayang adalah anak yang berani tampil, gampang bergaul, atau gak malu bicara di depan orang lain. Tapi ternyata percaya diri itu gak sesederhana itu ya. Anak yang percaya diri bukan berarti anak yang selalu berani dalam setiap situasi. Anak bisa aja loh jadi pemalu, butuh waktu untuk beradaptasi dengan lingkungan baru, atau merasa gugup ketika harus tampil di depan banyak orang. Dan itu gak otomatis berarti kayaknya dia pemalu deh, kayaknya rasa percaya dirinya rendah deh. Nah yang lebih penting adalah rekan jati, gimana sih anak memandang kemampuan dirinya sendiri. Misalnya nih ketika anak bilang, saya gak bisa ngegambar sebagus teman sebangku tadi di sekolah, gambar dia bagus, gambar saya enggak. Nah respon orang tua bisa menentukan gimana anak melihat dirinya setelah itu. Kalau langsung dijawab, iya emang gambar kamu gak bagus, mungkin anak akan semakin yakin bahwa ya emang saya gak mampu kali ya. Tapi kalau dijawab, misalnya seperti apa ya, kita jawabnya kayak ya emang hasilnya belum seperti yang kamu mau, mau coba lagi? Bagian mana nih yang paling sulit, ayo kita coba lagi. Nah anak dilihat ya, anak diajak untuk melihat bahwa kemampuannya itu bisa berkembang. Mungkin hari ini belum bisa, besok kita berproses lagi untuk menjadi seperti apa yang mereka mau. Nah ini berkaitan dengan konsep self-efficiency ya rekan jati, yaitu keyakinan seseorang bahwa dirinya mampu melakukan sesuatu tugas atau menghadapi tantangan yang tertentu. Nah menariknya rekan jati, salah satu sumber penting ya terbentuknya keyakinan ini adalah pengalaman berhasil melakukan sesuatu. Jadi nih ketika anak diberi kesempatan untuk menyelesaikan tugas yang sesuai dengan kemampuannya, kemudian mereka berhasil, pengalaman ini bisa menjadi bukti bagi dirinya sendiri. Ternyata saya bisa loh, walaupun mungkin sebelumnya ada langkah-langkah yang harus dilewati, ada kegagalan yang harus dihadapi. Nah makanya membangun percaya diri anak gak selalu harus dengan kalimat, wah kamu hebat. Kadang yang lebih dibutuhkan adalah kesempatan untuk mereka mencoba, kesempatan untuk mereka membuktikan kalau ternyata dirinya bisa, walaupun memang harus melewati beberapa tahap sebelumnya. Tapi itu adalah proses ya. Dan mungkin hari ini kita biarkan anak mengikat tali sepatunya sendiri meskipun lama, biarkan dia mencoba menuangkan minuman sendiri gitu ya, walaupun mungkin berantakan. Tapi tentu harus dengan pengawasan ya rekan jati. Dan biarkan dia memilih buku yang ingin dibaca atau menentukan cara menyelesaikan tugas. Karena dari pengalaman-pengalaman kecil itu ya, anak belajar mengenal kemampuannya. Dan mungkin ini yang perlu kita ingat sebagai orang tua, tujuan kita bukan membuat anak selalu merasa kalau dirinya itu adalah orang yang paling hebat, tapi membantu anak untuk punya keyakinan kalau saya belum bisa sekarang, saya masih bisa belajar, masih ada kesempatan ya. Dan juga rekan jati, mungkin pengalaman adalah sesuatu yang membuat mereka sadar akan kemampuannya. Dan tentu kita sebagai orang tua ya harus memiliki kesabaran dan juga perhatian pada anak ketika mereka belajar akan sesuatu yang baru. Dan setelah ini ya kita akan bahas satu hal yang sering banget dilakukan orang tua untuk membuat anak merasa senang ya dan juga dihargai, yaitu pujian. Tapi ternyata cara kita memuji juga bisa berpengaruh pada bagaimana dia melihat kemampuan dirinya sendiri. I gave you my heart. I gave you my soul.

Terkadang kita hanya perlu menerima, menarik nafas dan berkata, tidak apa-apa. Ini bagian dari hidup. Tidak semua harus sempurna. Ada kalanya kita merasa lelah, kecewa, atau kehilangan arah. Yang terpenting, jangan berhenti untuk kembali melangkah. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Ya rekan jati, emang ya kalau kita didukung dengan hal yang positif karena cinta gitu ya, kata Joy Tobing, kita bisa kuat dan ngerasa kalau semua tantangan hidup kayaknya gak ada apa-apanya kalau selama ini kita masih didukung dengan hal-hal positif, dengan rasa kasih sayang dari orang tua, dari pasangan, dan orang-orang terdekat.

Dan tentu hal ini ya rekan Jati tidak bisa lepas dari pendampingan kita sebagai orang tua kepada sang buah hati untuk bisa melewati setiap tahapan hidupnya, termasuk dengan rasa percaya diri yang mereka punya. Dukungan, rasa kasih sayang, rasa cinta yang gak pernah habis, tentu bisa membuat mereka ngerasa dihargai, ngerasa mereka dipercaya, dan juga mereka akan terus berjuang untuk melewati setiap hal yang datang ya. Bahkan dari mereka kecil, ketika mereka baru belajar untuk menggambar, mewarnai, atau mungkin ngikat tali sepatu sendiri, dan hal-hal lain yang selama ini kayaknya kita nganggap udahlah, ibu aja, bapak aja, biar lebih cepat gitu ya, biar kamu kebantu. Padahal ya rekan Jati, hal sederhana yang mereka bisa selesaikan sendiri adalah salah satu tahap yang penting di mana mereka bisa percaya diri, mereka belajar untuk bisa menggunakan kemampuannya. Dan juga rekan Jati, ketika anak berhasil nih melakukan sesuatu tugas, hal apa sih yang sering kita lakukan? Memuji, bener. Jadi siapa sih yang gak seneng ya kalau kita dipuji? Ketika anak selesai gambar, kita bilang, ih bagus banget. Anak dapat nilai tinggi, kita bilang, ih pinternya anak ibu, anak ayah. Anak bisa berhasil melakukan sesuatu yang sebelumnya sulit, kita pasti langsung memberikan pujian dan memberikan apresiasi, tentu hal yang baik ya. Tapi ada satu hal menarik yang perlu kita perhatikan. Apa yang sebenarnya kita puji dari sang buah hati? Ada perbedaan antara memuji anak karena dianggap pintar dengan mengapresiasi usaha yang dia lakukan. Misalnya anak mendapatkan nilai bagus, kita mengatakan, ya kamu memang pintar. Atau kita bisa mengatakan, ya kamu udah belajar dengan tekun ya untuk ujian ini, dan kamu juga udah berusaha. Kedengarannya sederhana tapi fokusnya berbeda. Dalam penelitian psikologi pendidikan, konsep ini sering dikaitkan dengan mindset pujian yang terlalu fokus pada kemampuan bawaan, seperti kamu memang pintar, berpotensi membuat anak lebih takut menghadapi tugas yang sulit karena mereka ingin mempertahankan label sebagai anak pintar. Sementara ketika orang tua mengapresiasi proses, strategi, dan usaha, anak lebih diarahkan untuk melihat kemampuan sebagai sesuatu yang bisa berkembang. Nah, jadi ketika anak gagal, kita gak langsung berpikir, kalau anak itu gak akan langsung berpikir ya ketika mereka gagal, ya berarti saya udah gak pintar dong. Tapi bisa muncul pikiran, okay, cara yang tadi belum berhasil, saya bisa coba cara yang lain. Jadi anak akan mencari langkah lain untuk bisa menyelesaikan suatu masalah. Tentu bukan berarti ya setiap kali anak melakukan sesuatu kita harus menghindari kata pintar atau hebat. Pujian tetap boleh, yang penting kita jangan berhenti pada labelnya. Daripada hanya mengatakan, wah kamu hebat. Kita bisa lebih spesifik, hebat, kamu bisa tetap mencoba walaupun tadi sempat kesulitan ya. Atau ya kamu teliti banget sampai bisa menemukan sendiri bagian yang salah. Nah, dengan begitu rekan Jati, anak bukan hanya merasa senang karena mendapatkan pujian, tapi juga belajar memahami apa yang sudah dia lakukan dengan baik. Dan tentu ini penting karena suatu hari nanti orang tua gak mungkin selalu ada di samping anak untuk mengatakan kamu hebat, kamu pintar. Anak perlu punya suara dari dalam dirinya sendiri mengatakan, aku mungkin belum bisa tapi aku masih bisa belajar. Dan tentu rekan Jati, semuanya butuh proses. Semangat untuk Anda orang tua rekan Jati di luar sana yang tentu menghadapi banyak hal setiap harinya. Bahkan kegagalan dan keberhasilan sang anak menjadi sesuatu yang harus selalu kita terima dengan ya membuat mereka selalu berusaha untuk mengandalkan dirinya sendiri ya, dan juga memunculkan motivasi dari dirinya sendiri. Nah, setelah pujian ya rekan Jati, ada satu situasi yang justru sering membuat orang tua refleks turun tangan, yaitu ketika anak gagal. Padahal bagaimana orang tua merespon kegagalan anak ya bisa menjadi salah satu pengalaman penting untuk menumbuhkan ataupun membentuk rasa percaya dirinya.

0: 103,6 Jati FM.
1: Rumah tangga bukan tentang siapa yang paling banyak bekerja, tetapi tentang bagaimana suami dan istri saling menguatkan. Ada saatnya membantu, ada saatnya menjadi tempat untuk bercerita. Karena rumah tangga adalah tentang berjalan bersama, bukan saling menghitung pengorbanan. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
2: Inilah 103,6 JTFM.

Terkadang kita sering menilai orang dari apa yang terlihat. Padahal, setiap orang punya beban dan perjuangan masing-masing yang tidak selalu bisa kita lihat. Jadi, sebelum menghakimi, cobalah untuk lebih memahami. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Ya rekan Jati, ada Krisdayanti dengan Mencintaimu baru saja menemani kita di pagi menjelang siang ini ya. Sebuah nomor bagus yang mungkin ngebawa nostalgia, ngebawa memori-memori indah ketika memang lagu ini sempat merajai tangga lagu ya di Indonesia. Dan semoga memori yang muncul ketika Anda mendengarkan lagu ini adalah memori indah yang bisa menjadi penyemangat di siang hari ini ya rekan Jati. Dan juga ngomongin tentang memori, gak lepas dari perjalanan hidup yang kita lalui. Dan mungkin ada satu momen yang cukup sering terjadi di rumah nih rekan Jati, ketika kita dulu sebagai anak atau bahkan sekarang nih kita sebagai orang tua melihat anak mengerjakan sesuatu tapi hasilnya gak sesuai dengan harapan. Bisa karena nilai ulangannya turun, kalah dalam pertandingan, salah menjawab pertanyaan, atau gagal melakukan sesuatu yang sebelumnya ingin ia kuasai. Dan biasanya orang tua juga ikut merasa kecewa ya. Tapi justru di momen ini ada hal yang menarik untuk diperhatikan rekan Jati. Nah, anak bukan cuma belajar dari keberhasilannya, mereka juga belajar dari bagaimana orang-orang di sekitarnya merespon ketika mereka gagal. Kalau di setiap kesalahan langsung mendapatkan reaksi yang sangat besar, anak bisa mulai menganggap kesalahannya sebagai sesuatu yang harus dihindari. Pokoknya nggak boleh salah. Semuanya harus sempurna pokoknya ya. Dan akhirnya muncul pola seperti, ya daripada salah, mending aku nggak usah coba deh daripada dimarahin lagi. Padahal dalam proses perkembangan anak, kesempatan untuk mencoba dan mengalami kegagalan kecil merupakan bagian dari proses untuk belajar. Dan salah satu konsep yang berkaitan dengan hal ini adalah psychological safety, yaitu ketika kondisi seseorang merasa cukup aman untuk mencoba, bertanya atau mengakui kesalahan tanpa takut langsung dipermalukan atau ditolak. Nah, dalam keluarga sendiri rekan Jati, rasa aman seperti ini bisa membantu anak untuk lebih terbuka ketika menghadapi masalah. Misalnya ketika nilai mereka turun nih, kita bisa mulai dengan bertanya bagian mana sih yang susah, apa sih yang harus yang membuat mereka merasa terhambat gitu ya. Pertanyaan seperti ini bisa mengubah suasana dari mencari siapa yang salah menjadi mencari cara atau mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dan kalau anak gagal memasukkan bola ke gawang, kita gak harus langsung menyatakan makanya latihan. Tapi ya bagaimana yang sulit, apa yang tadi bikin kita susah. Dari sana anak akan belajar bahwa kegagalan bukan akhir dari semuanya. Dan yang menarik rekan Jati, percaya diri bukan berarti anak selalu yakin akan berhasil. Justru salah satu bentuk percaya diri adalah ketika anak bisa mengatakan, ya saya mungkin belum berhasil, tapi saya berani untuk mencoba lagi. Jadi kalau hari ini anak kita rekan Jati mengalami kegagalan, mungkin yang paling dia butuhkan bukan orang tua yang buru-buru memperbaiki semuanya. Kadang dia hanya perlu tahu bahwa ketika berhasilnya belum sesuai dengan harapan, rumah tetap menjadi tempat yang aman untuk kembali belajar dan juga mencoba.

0: جاتي اف ام.
1: Jangan pernah lelah untuk terus berbagi. Mengulurkan tangan dan peduli pada sesama adalah cara terbaik untuk memberi arti pada hidup kita. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: 103,6 Jati FM.

Selamat siang rekan jati dimanapun anda berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Dan tentu ya, di awal minggu ini semoga semangatnya masih full. Karena masih ada beberapa hari lagi nih untuk kita bisa sampai ke weekend lagi. Ya hari Senin tapi kita udah ngomongin weekend ya. Gak sabar emang. Tapi semoga rekan jati minggu ini menjadi salah satu minggu terbaik bagi kita di bulan Oktober, masih tanggal 5. It's okay, perjuangan masih panjang ya sebelum gajian. Ya, lagi-lagi kita membahas sesuatu yang jauh ya. Dan rekan jati masih di zona sketsa keluarga bersama saya Dwi dan masih ngebahas tentang gimana sih peran kita sebagai orang tua untuk bisa menjadikan sang buah hati percaya diri dan juga bisa nih menumbuhkan rasa kalau mereka punya kemampuan, mereka punya sesuatu yang spesial. Dan tentu rekan jati, kalau ada anak nih yang gak terlalu banyak bicara, malu ketika bertemu orang baru, atau lebih suka mengamati sebelum ikut bermain, apakah berarti dia kurang percaya diri? Atau memang kayaknya dia pemalu deh, susah untuk bergaul? Nah, belum tentu ya rekan jati. Ini penting karena setiap anak punya temperamen dan juga cara beradaptasi yang berbeda. Ada anak yang bisa langsung masuk ke lingkungan baru dan ngajak orang lain bermain. Tapi ada juga anak yang perlu melihat situasi dulu, ngerasa nyaman dulu, baru kemudian ikut terlibat. Jadi kita gak bisa nih mengukur rasa percaya diri anak hanya dari seberapa banyak dia berbicara atau seberapa berani dia tampil di depan orang. Yang perlu diperhatikan ya, justru gimana sih anak menghadapi situasi yang sesuai dengan usianya. Misalnya anak yang pendiam mungkin tetap bisa menyampaikan keinginannya kepada orang tua, berani mengatakan tidak nih ketika merasa gak nyaman, mau mencoba sesuatu yang baru meskipun awalnya gugup, atau mampu meminta bantuan ketika membutuhkannya. Nah, ini juga bagian dari rasa percaya diri ya. Dan tentu di sini orang tua perlu berhati-hati dengan label kalimat seperti kamu memang pemalu. Nah, kalau terus-terusan diberikan bisa membuat anak mulai melihat sifat itu sebagai bagian tetap dari dirinya, udah gak bisa diubah. Nah, daripada mengatakan hal itu rekan jati, kita bisa mengatakan kalau ya mereka butuh waktu untuk merasa nyaman dan ini gak apa-apa, pelan-pelan aja. Perbedaannya emang kecil tapi pesan yang diterima anak tentu berbeda. Dan yang satu seperti memberikan label ya, dan yang satu lagi rekan jati memberikan ruang. Orang tua juga gak perlu memaksa anak tampil hanya supaya terlihat percaya diri. Nah, kalau anak belum siap untuk menyanyi di depan keluarga besar misalnya ya, kita bisa memberikan kesempatan untuk memulai dari situasi yang lebih nyaman. Karena tujuan kita bukan mengubah anak yang pendiam menjadi yang paling ramai. Tujuannya adalah membantu anak merasa cukup yakin dengan dirinya sendiri sehingga dia bisa berinteraksi, menyampaikan pendapat, mencoba hal baru, dan juga menghadapi tantangan dengan caranya sendiri. Nah, jadi rekan jati, kalau di rumah ada anak kita nih yang lebih banyak diam atau butuh waktu untuk beradaptasi, mungkin kita gak perlu buru-buru berpikir kalau mereka kurang percaya diri. Bisa jadi dia cuma punya cara berbeda untuk mengenal dunia. Dan tentu ya, tugas orang tua bukan memaksa anak menjadi seperti anak lain, berani tampil saat itu juga, tapi membantu dia menemukan keberanian dengan versinya sendiri.

Ya rekan jati, pernah gak sih Anda memikirkan sesuatu yang kayaknya sulit nih untuk diubah, yaitu lingkungan anak, tempat mereka tumbuh. Terkadang kita gak punya pilihan lain ya, ketika memang harus membesarkan anak di sebuah lingkungan, lingkungan rumah ya, yang kita gak bisa pilih. Kalau memang lingkungan itu dirasa kurang baik atau bahkan ya kita gak punya pilihan lain karena memang kondisi yang tidak memungkinkan. Nah jadi rekan jati, setelah tadi kita bicara ya bahwa anak emang merasa perlu merasa aman di rumah, ada satu hal yang memang gak kalah penting, yaitu anak juga belajar mengenal dirinya ketika berada di luar rumah. Coba kita bayangin ya, anak yang di rumah selalu didukung untuk menyampaikan pendapat, tapi ketika di sekolah, setiap kali menjawab pertanyaan, dia ditertawakan oleh teman-temannya. Atau ketika mencoba ikut bermain, justru sering ditolak. Lama-lama pengalaman seperti ini bisa membuat anak mulai berpikir, jangan-jangan saya emang gak pintar ya, jangan-jangan saya emang gak bisa berteman ya, kok mereka gak mau main, kok gak mau mengikut sertakan saya dalam permainan mereka. Jadi rasa percaya diri anak ternyata enggak hanya dibentuk oleh apa yang orang tua katakan di rumah, pengalaman anak bersama teman, guru, dan juga lingkungan sosialnya juga ikut memberikan pengaruh. Dalam psikologi sosial ya, kita mengenal istilah social comparison, yaitu kecenderungan seseorang untuk menilai dirinya dengan melihat orang lain. Nah, anak ya rekan jati juga bisa melakukan hal ini, terutama semakin banyak berinteraksi dengan teman sebaya. Misalnya, ketika mereka melihat temannya bisa membaca, bisa berolahraga dengan baik, punya banyak teman. Dari sini anak udah mulai membentuk penilaian tentang dirinya sendiri. Karena itu orang tua perlu tahu gimana kehidupan sosial anak, bagaimana cara mereka berinteraksi di sekolah dan juga di rumah. Dan juga rekan jati, bukan berarti setiap hari harus diinterogasi ya, hari ini ngapain aja, ada yang ganggu nggak? Tapi bisa dimulai dari pertanyaan sederhana, apa sih yang paling seru dari sekolah hari ini? Ada yang sesuatu yang bikin gak nyaman nggak? Atau kalau punya masalah sama teman biasanya kamu ngapain? Nah pertanyaan seperti ini bisa ngebuka ruang supaya anak bercerita tanpa merasa sedang diperiksa, tanpa merasa mereka sedang diinterogasi. Dan kalau anak memang mengalami masalah dengan teman atau lingkungan rekan jati, orang tua bisa membantu anak mencari solusi sesuai dengan situasinya. Yang juga penting, jangan langsung mengambil alih setiap masalah sosial anak. Jadi kalau masih merupakan konflik kecil yang aman untuk diselesaikan, kita bisa membantu anak untuk memikirkan pilihan apa yang bisa dia katakan, kepada siapa dia bisa meminta bantuan, dan kapan orang dewasa memang perlu turun tangan. Karena kemampuan menghadapi situasi sosial juga merupakan bagian dari rasa percaya diri. Anak belajar bahwa ketika menghadapi masalah, dia punya pilihan. Dia bisa berbicara, meminta bantuan, mengatakan kalau dia merasa tidak nyaman, atau mencari orang dewasa untuk dipercaya. Nah, jadi membangun rasa percaya diri bukan hanya membuat anak berani untuk berdiri di depan kelas dan menyelesaikan banyak soal ya rekan jati, tapi juga membuat anak punya keyakinan bahwa dirinya punya suara, pendapatnya berharga, dan ketika menghadapi masalah, dia juga tahu harus mencari bantuan kepada siapa.

Ya rekan Jati, setelah tadi kita membahas ya banyak hal tentang percaya diri anak, ternyata membangunnya gak selalu membutuhkan cara yang besar dan juga rumit. Justru banyak hal yang bisa kita mulai dari kebiasaan sederhana di rumah. Salah satunya adalah mendengarkan anak dengan sungguh-sungguh. Jadi ketika mereka bercerita tentang sesuatu yang menurut kita sepele rekan Jati, kita bisa menjadikannya sesuatu yang penting. Ketika orang tua mau berhenti sebentar, mendengarkan dan memberikan perhatian, anak akan mendapatkan pesan bahwa cerita dan pikirannya layak untuk didengarkan. Dan juga rekan Jati, banyak penelitian yang menggambarkan bahwa pentingnya hubungan yang hangat dan juga responsif dalam perkembangan sosial dan juga emosional anak. Dan mendengarkan bukan berarti orang tua harus selalu setuju dengan apa yang anak katakan. Kita tetap memberikan batasan. Dan juga rekan Jati, kita bisa menemukan apakah semua pendapatnya bisa kita berikan respon yang mungkin tidak begitu rumit sesuai dengan usia mereka. Dan juga rekan Jati, memberikan perhatian ketika anak sedang berbicara, termasuk meletakkan ponsel sebentar, meninggalkan kesibukan kita sebentar rekan Jati kalau memang memungkinkan. Karena anak bukan hanya mendengar isi jawaban kita, mereka juga menangkap dari cara kita merespon. Apakah ibu atau ayah menganggap saya penting atau tidak nih? Dan satu hal lagi yang penting dan sering terlupakan rekan Jati, orang tua juga gak harus selalu terlihat sempurna di depan anak. Anak bisa melihat bahwa orang dewasa juga pernah salah, mereka pernah bingung atau harus belajar sesuatu. Jadi ketika orang tua bisa mengatakan, tadi ibu salah ya, maaf ya, coba kita perbaiki ya. Nah, anak akan mendapatkan contoh bahwa melakukan kesalahan bukan sesuatu yang memalukan. Mereka tidak harus menjadi sempurna setiap saat. Ada masanya ketika memang mereka akan berbuat sesuatu yang salah, dan juga ada sesuatu yang harus dipertimbangkan, ada sesuatu yang harus diperbaiki. Dan jadi rekan Jati, rasa percaya diri anak bisa tumbuh dari banyak pengalaman kecil seperti didengarkan, diberi kesempatan, dihargai, dan melihat bahwa kesalahan bisa diperbaiki. Karena pada akhirnya kita memang ingin ya anak punya keyakinan bukan bahwa mereka harus selalu benar, tapi lebih kepada saya berharga, saya boleh belajar, dan saya boleh salah, dan saya boleh mencoba lagi. Karena tidak ada yang sempurna, semuanya butuh proses. Dan mungkin ya rekan Jati, itu adalah salah satu bekal paling penting yang bisa kita berikan kepada sang buah hati, kepada anak tercinta, ketika suatu hari nanti dia harus menghadapi dunia yang kita gak tahu nih sampai kapan kita bisa dampingi.

Ya rekan Jati, ada It Gitop, sedia aku sebelum hujan yang telah membawa kita ke 55 menit lepas dari pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Dan rekan Jati, percaya diri anak ternyata emang gak dibangun dalam satu hari ya. Dia tumbuh dari hal-hal kecil yang terus mereka rasakan di rumah, seperti didengarkan, diberi kesempatan untuk belajar, dihargai dan dipercaya untuk mencoba. Jadi kalau hari ini anak belum berani, belum yakin atau masih sering ragu, gak apa-apa, kita dampingi pelan-pelan ya, seperti It Gitop. Semuanya akan diberikan nih dari orang tua kepada sang buah hati. Jadi semoga untuk Anda orang tua di luar sana ya, bisa diberikan kesabaran untuk mengajarkan anak, bisa diberikan kesempatan untuk memberikan semua hal terbaik bagi tumbuh kembang sang buah hati ya. Dan karena memang dibalik anak yang percaya diri, sering ada orang tua yang membuat mereka merasa kalau mereka bisa menjadi diri sendiri dan boleh terus belajar dari setiap kesalahan yang mereka punya. Saat kau nyaman, cari waktu itu. Dan rekan Jati, usai sudah perjumpaan kita kali ini di Zona Sketsa Keluarga untuk edisi Senin 5 Oktober 2026. Terima kasih untuk Anda yang sudah konsen baik di via radio, audio mobil maupun streaming kita di www.radiojatifm.com. Dan langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Edu izin sign off dari ruang dengar Anda. Tetap jaga kesehatan dimanapun Anda berada dan selamat menikmati waktu siang Anda rekan Jati. Semoga hal-hal baik selalu datang ke setiap langkah yang Anda punya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pada akhirnya, hadiah terbesar dan paling berharga dalam hidup ini adalah persahabatan. Syukuri dan jagalah sahabat yang kamu miliki saat ini. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Tidak semua orang bekerja di tempat impiannya, tapi banyak yang masih bertahan demi keluarga, masa depan, dan harapan yang masih ingin diwujudkan. Jadi, jangan remehkan perjuangan seseorang hanya karena pekerjaannya terlihat sederhana. Tetap konsen di 103,6 JDFM.

0: Sibukkan dirimu dengan hal-hal positif dan kebaikan, sampai tidak ada lagi waktu yang tersisa untuk melakukan hal yang merugikan. Hari yang diisi dengan kebaikan akan membawa kedamaian. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Persahabatan bukanlah tentang satu hal yang besar. Ia tumbuh dari sejuta hal kecil seperti perhatian tulus, senyuman sederhana, dan kepedulian di setiap momen. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: 103,6 Jati FM.
3: Inilah 103,6

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: Barangkali hidup memang sedang mengajarkan kita untuk lebih bersabar. Tidak semua hal harus berjalan sesuai dengan keinginan kita. Kadang, kita hanya perlu menikmati prosesnya. Tetap berusaha dan percaya bahwa setiap perjalanan pasti punya pelajaran berharga. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Berbuat baiklah sekecil apapun bentuknya. Karena tindakan sederhana yang kita anggap sepele bisa jadi sangat berarti bagi orang lain. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
3: Berharap menjadi teman bisa terjadi dalam sekejap. Namun persahabatan sejati adalah buah yang butuh waktu dan proses panjang untuk matang. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
4: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: 103.6 Jaffy FM, the heart of Banda Aceh.
1: Persahabatan bukanlah tentang satu hal yang besar. Ia tumbuh dari sejuta hal kecil, seperti perhatian tulus, senyuman sederhana, dan kepedulian di setiap momen. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
3: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
2: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Rekan Jati, saatnya waktu sholat asar untuk Kota Banda Aceh dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Lam hudipnyo hairakan metua, leho talangkah le pengalaman. Menyona cobaan hairakan dari Allah, be sagai susah pikiran betenang. Tetap konsen di serto 0.6 Jati FM.
1: Inilah 103.6 Jati.

0: Lam hudipnyo hai rakan mutua, le ho talangkah le pengalaman. Menyona cobaan hai rakan dari Allah, be sagai susah pikiran bertenang. Tetap konsen di serto le
1: 103.6 Jati FM. 103.6
0: Jati FM.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: ...103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Dih di ladong riu bicah, timoh baklawah atuh glecut. Pendirian bekong teguh dalangkah, puyang tak pegah besaboh ngenbud. Tetap konsen di serto 0.6 Jati FM.

0: Sketsa Keluarga.
1: Jadi kita boleh dong nanya ke pemilik daycare-nya, punya nggak rekam jejak manajemennya dan juga seluruh dari pekerja di daycare itu, rekam jejak apakah dia pernah menjadi pelaku kekerasan, itu kan bisa dibuktikan oleh SKCK. Terus pernah nggak di daycare itu manajemennya dan seluruh pekerjanya itu tersertifikasi kompetensinya minimal, itu punya sertifikasi pengasuhan positif, punya sertifikasi konvensi hak anak. Terus bisa juga tanya ke daycare itu, apakah mereka punya SOP untuk keselamatan anak? Dan bagaimana boleh melihat berkeliling, melihat seluruh ruangan di daycare itu, apakah itu tempat yang ramah terhadap anak? Misalnya tidak punya sudut 90 derajat, bagaimana dengan lantainya yang namanya daycare 0 bulan, anak baru belajar jalan, jangan nanti rupanya lantainya keramik, harusnya ditaruh seperti foam yang agak tebal sehingga ketika anak jatuh, ketika dia belajar jalan gak benjol kepalanya, dan juga dindingnya, alat bermainnya tajam tidak. Itu semua berhak untuk ditanyakan kita sebagai konsumen ke daycare tersebut.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Solusi tepat untuk kesehatan Anda. Inspirasi sehat.
2: Tujuan penelitian ini adalah untuk membantu pemerintah daerah, dalam hal ini Kota Banda Aceh, untuk bisa meningkatkan cakupan imunisasi anak. Karena sekarang cakupan imunisasi Kota Banda Aceh masih jauh di bawah target nasional, masih di 34%, sehingga kerja yang dibutuhkan adalah kerja kolektif lintas sektoral, tidak bisa hanya dibebankan kepada dinas kesehatan saja. Oleh karena itu hari ini kita kumpulkan semua stakeholder yang terkait yang bisa membantu, dan mereka sendiri yang menyampaikan pendapatnya, rekomendasinya berdasarkan hasil penelitian kita dan kondisi yang ada di lapangan.

0: ke berhabis, yuh goh tamu but. Bek singoh jut menyesai duduk. Pikiran lapang, mangat wate tengut. Menan bacut, baklun hai ado. Tetap konsen di serta Lekoma 6 Jati FM.
1: Inspirasi sehat. Kalau ada satu anak yang terkena, itu dia bisa, atau bukan anak ya, ada individu yang kena campak, dia bisa nularin sampai 18 bahkan 20 anak lainnya. Bayangkan ya, satu menularkan ke 18 sampai 20, terus yang di 18 itu masing-masing juga menularkan ke 18. Makanya jadi banyak. Nah, makanya sering kalau orang tua tuh bilang kan, lagi musim campak. Iya, lagi musim nih di sekolah, lagi musim gak masuk sekolah karena campak. Dan penularannya itu, karena dia sangat menular ya, kalau 18 itu sangat menular, kita bilang reproduction number. Jadi jumlah berapa yang ditularkan, dia itu ditularkan itu melalui udara. Kalau kayak COVID itu kan dibilang droplet. Berarti kita jaga jarak. Ini jarak 2,5, tidak sampai 2,5 pun kita bisa kena karena partikel virusnya itu kecil. Kalau ini kita lebih jauh dari 2,5 pun masih bisa karena dia kan melayang-layang di udara lebih lama. Jadi dengan hirupan sama kayak penyakit-penyakit saluran napasan lain, jadi gampang sekali menular.

0: Rumah mungkin belum besar, uang belum banyak, dan masih banyak keinginan yang belum terbeli. Tapi masih bisa makan bersama, tertawa bersama, dan saling menguatkan. Bukankah itu juga sebuah rezeki? Karena bahagia bukan selalu tentang memiliki banyak, tapi tentang masih memiliki satu sama lain. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: 103,6 Jati FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, 103,6 Jati FM menemani Anda ya. Sore hari ini rekan Jati ada saya Kesi di zona Cafe Jati ya. Sampai dengan di jam 8 malam. Jangan kemana-mana, yang saat ini Coldplay dengan Up and Up.

0: Rumah tangga bukan tentang siapa yang bebannya lebih berat, tetapi tentang saling memahami, menghargai, dan meringankan. Karena ketika suami dan istri berjalan bersama, beban yang berat pun terasa lebih ringan. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
2: Inspirasi sehat. Apa perbedaan screening HIV secara aktif dan pasif?
3: Yang pertama, memang kita lakukan screening secara aktif oleh layanan kesehatan kita yang dikenal dengan layanan PDP. PDP itu adalah perawatan, dukungan, dan pengobatan. Jadi setiap puskesmas, kalau di Kota Banda Aceh itu semua puskesmasnya sudah merupakan layanan PDP. Demikian juga dengan rumah sakitnya. Ya, secara aktif itu kita melakukan screening kepada masyarakat yang berisiko. Itu diantaranya kita lakukan screening ke kelompok-kelompok seperti mahasiswa misalnya, kemudian ada santri, lalu kita juga lakukan ke misalnya ke salon-salon atau ke panti pijat gitu ya. Itu kalau secara aktif. Namun secara pasif ada sebagian masyarakat kita yang mereka merasa berisiko terkena HIV, mereka datang ke puskesmas atau rumah sakit untuk memeriksakan diri gitu. Jangan-jangan saya kena HIV gitu. Makanya teman-teman itu datang lalu dengan sukarela itu memberikan sampel darahnya untuk diambilkan lalu dicek di laboratorium gitu.
1: No 3.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Sudah hadir satu nomor dari Celine Dion dengan That's the Way It Is. Menemani kita rekan Jati ya, 18 menit lepas dari pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Seperti biasa rekan Jati ya, di zona Cafe Jati saya punya informasi seputar Aceh ya, sampai dengan di jam 7 malam nanti. Dan kita awali rekan Jati informasi hari ini dengan kabar pemulihan pasca bencana ya. Ini dikutip dari Antara News ya, bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui secara prinsip usulan kenaikan bantuan untuk rumah rusak berat akibat bencana hidrometeorologi di Sumatera dan Aceh. Nilainya diusulkan naik dari 60 juta ya menjadi 70 juta rupiah per rumahnya. Dan Kepala Posko Wilayah Aceh, Satgas Pemulihan Saprizal ZA menyambut baik persetujuan ini rekan Jati ya. Penyesuaian bantuan diharapkan dapat menjawab kenaikan harga material dan biaya pembangunan, sekaligus mempercepat pemulihan hunian warga. Dan persetujuan prinsip ini rekan Jati masih perlu ditindaklanjuti dalam pelaksanaannya. Dan untuk Anda yang terdampak ya, tetap ikuti informasi resmi pemerintah mengenai perkembangan bantuan untuk rumah yang terdampak bencana. Lanjut ke informasi selanjutnya rekan Jati, ada informasi ekonomi yang memang dekat dengan kebutuhan rumah tangga ya. Dalam pemaparan Bank Indonesia Aceh yang diberitakan Waspada Aceh hari ini, inflasi Aceh pada September ya 2026 tercatat 0,36% dibandingkan bulan sebelumnya. Sementara dibandingkan dengan September tahun lalu, inflasinya mencapai 5,03%. Dan kenaikan harga pangan menjadi salah satu pendorong, terutama harga kebutuhan hari-hari nih rekan Jati ya, kebutuhan dapur terutama cabai merah. Dan menurut Kepala Perwakilan Bank Indonesia Aceh, Agus Kusaini, produksi cabai tertekan karena sentra produksi masih dalam fase tanam ya, serta pengaruh dari kemarau yang panjang. Jadi rekan Jati, agar belanja keluarga tetap terkendali ya, mari susun daftar kebutuhan, bandingkan harga, dan sesuaikan pilihan menu dengan anggaran. Belanja secukupnya juga membantu mengurangi bahan makanan yang terbuang ya. Nomor pilihan masih lanjut, yang satu ini adalah Kane dengan Everybody's Changing. Untuk Anda yang masih terus konsen di 103,6 Jati FM, jangan kemana-mana ya.

kan jadi ada agenda menarik untuk Anda pencinta produk lokal dan budaya Aceh ya. Musraya Festival 2026 ini dijadwalkan berlangsung pada tanggal 22 hingga 25 Oktober ya, di Balai Musraya Aceh, Banda Aceh. Dan menurut laporan waspada Aceh hari ini, rekan Jati ya, festival ini akan menghadirkan pameran dan bazar UMKM. Ini adalah pertemuan pelaku usaha dengan calon pembeli, serta beragam kegiatan seni dan budaya, produk bordir juga, tenun, dan songket Aceh juga akan ikut diperkenalkan. Bank Indonesia, Bank Indonesia Aceh ya, ini menargetkan transaksi lebih dari 5 miliar rupiah dari kegiatan bazar, pameran, dan pertemuan bisnis ini, rekan Jati ya. Dan untuk Anda yang ingin mengenal karya masyarakat Aceh, silakan catat tanggalnya, rekan Jati ya. Musraya Festival 2026 ini berlangsung pada tanggal 22 hingga 25 Oktober ya. Dan mari kita sama-sama mendukung produk lokal sambil ikut merawat kekayaan budaya daerah kita.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Sketsa Keluarga.
1: Urusan anak-anak ini tanggung jawab kita semua kan, Pak. Bukan cuma tanggung jawab
2: pemerintah.
1: Memang menjadi salah satu konsentrasi dan salah satu hal yang selalu kita lakukan pada saat verifikasi dan validasi di awal pemeriksaan kelayakan pendirian lembaga daycare tadi. Jadi di awal tadi sudah saya sampaikan juga, ada banyak item tuh, Pak, waktu kita melakukan verifikasi. Lokasi, kemudian ruang bermain, ya, kemudian ruang istirahatnya, termasuk lantainya, itu semuanya masuk. Termasuk kemudian sampai dengan sertifikasi pengasuh, itu juga semua termasuk. Ada banyak sekali itemnya. Ini yang kemudian waktu kita ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang mendirikan daycare tapi belum ngurus izin, yang katanya lama sekali, nah, itu tadi. Pada saat kita mencoba memenuhi semua kriteria-kriteria standar pelayanan pendidikan yang harusnya diterima nanti oleh konsumen, inilah yang kita periksa, Pak. Jadi mulai dari administrasi, kemudian kelayakan sarana dan prasarana pengasuhannya, gitu ya, sampai dengan kurikulumnya. Kurikulumnya juga sampai kita harus periksa, yeah. Apa yang setiap hari akan diberikan sebagai pemenuhan kemampuan dasar bagi anak-anak, kita periksa.

0: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
1: Inilah 103,6.

kawasan Banda Aceh dan sekitarnya. Saya masih lanjutkan informasi update hari ini, rekan Jati ya. Ya, masih dari Aceh, rekan Jati ya. Ada perkiraan cuaca untuk wilayah Aceh Singkil, rekan Jati ya. Mengutip dari RRI, berdasarkan informasi BMKG Stasiun Meteorologi Sultan Iskandar Muda, cuaca di Aceh Singkil pada Senin hari ini 5 Oktober 2026 rekan Jati diperkirakan umumnya berawan dengan kondisi berawan tebal pada sebagian waktu ya. Dan suhu udara diperkirakan berkisar 23 hingga 29 derajat Celcius. Sementara kelembapan udara berada pada kisaran 73 hingga 96% ya. Dan BMKG mengingatkan masyarakat untuk memperhatikan perubahan cuaca yang dapat terjadi khususnya saat beraktivitas di luar ruangan, rekan Jati ya. Jadi untuk Anda yang hendak bepergian, periksa kembali informasi cuaca terbaru sebelum berangkat ya. Semoga perjalanan dan kegiatan Anda tetap aman, lancar ya. Tentunya masih dari 103,6 Jati FM, nanti ada update cuaca untuk Kota Banda Aceh. Yang saat ini saya hadirkan Sipit Skarda dengan I Know I Love You.

0: Jangan pernah menilai orang lain. Belum tentu yang pernah berbuat dosa masuk neraka, dan belum tentu yang ahli ibadah masuk surga. Dosa bisa terhapus dengan kesungguhan taubat, sedangkan pahala bisa sirna karena rasa ujub dan ria. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.
2: Inspirasi sehat.
3: Ya, yang pertama bahwa campak itu bukan sekedar penyakit campak kayak biasa yang kita tahu ya. Campak ini

0: supaya jangan terjadi, yaitu vaksinasi
1: ya,
0: atau imunisasi. Vaksinasi dan imunisasi ini sudah terbukti aman dan efektif ya. Banyak negara yang sudah melakukan hal tersebut, dan pernah ada kita masa di satu negara itu bebas campak karena tingginya cakupan imunisasi.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: Inilah 103.6

lanjutkan. Jadi masih informasi seputar cuaca ya. Kota Banda Aceh hari ini di 5 Oktober 2026 dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG menyatakan bahwa 9 kecamatan di Kota Banda Aceh diperkirakan berawan ya. Mulai dari Baitturahman, Kuta Alam, Meraksa, Syah Kuala, Lumbata, Kuta Raja, Banda Aceh, Jayabaru hingga Ulekareng. Dan suhu diperkirakan rekan jati berkisar antara 24 hingga 30 derajat Celcius ya, dengan kelembapan antara 67 hingga 91%. Dan untuk Anda yang masih beraktivitas di luar rumah malam ini, tetap perhatikan kondisi cuaca sebelum bepergian ya rekan jati ya. Apalagi malam hari ini masih harus kemana gitu ya. Untuk pembaruan perakiraan dan peringatan dini, Anda bisa pantau aplikasi info BMKG atau situs resmi BMKG. Dan untuk besok rekan jati ya, besok di Selasa 6 Oktober 2026, perkiraan cuaca di Kota Banda Aceh di 9 kecamatan diperkirakan mengalami hujan ringan ya. Suhu juga berkisar antara 24 hingga 29 derajat Celcius. Sementara itu di Aceh Besar, Kanjati, kondisi cuaca diperkirakan ini bervariasi. Hujan ringan berpotensi terjadi di sejumlah wilayah, termasuk Kota Janto, Ingin Jaya, Darussalam, dan Baitussalam. Hujan sedang diperkirakan terjadi di antaranya di Lokna, Darul Imara, Sukamakmur, dan juga Lepung ya. Sedangkan Selimo, Montasik, serta Belang Bintang ini berpotensi mengalami hujan disertai dengan petir. Karena itu rekan jati siapkan selalu ya payung atau jas hujan sebelum beraktivitas. Jika memang terdengar petir ya, segera berlindung di dalam bangunan dan hindari berteduh di bawah pohon. Pantau terus pembaruan melalui aplikasi info BMKG karena perkiraan dapat berubah. Tetap aman beraktivitas rekan jati tentunya masih ditemani oleh 103,6 JTFM.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer, solusi tepat untuk kesehatan Anda.

Iya, masih terus dari 103,6 Jatir FM, The Heart of Banda Aceh. Saya juga tentunya punya info unik untuk Anda dengan Jati ya, di zona Kafe Jati kali ini. Nah, biasanya brankas itu digunakan untuk menyimpan uang, rekan Jati ya, atau menyimpan perhiasan. Tetapi di Kepulauan Svalbard, Norwegia, ada tempat penyimpanan khusus untuk benih tanaman pangan dari berbagai penjuru dunia, rekan Jati. Namanya adalah Svalbard Global Seed Vault ya. Dan ini dikutip dari Crop Trust. Fasilitas ini menyimpan salinan cadangan koleksi benih dari banggen, rekan Jati ya. Ini tentunya agar menjaga keragaman tanaman tetap terlindungi jika koleksi aslinya hilang atau rusak, rekan Jati. Dan benih-benih ini menjadi cadangan penting ketika banggen ya itu menghadapi bencana, konflik atau gangguan lainnya. Jadi yang dijaga di sini adalah bahan dasar untuk menanam kembali berbagai tanaman pangan, rekan Jati ya. Dan dari benih yang ukurannya kecil, kita melihat tentunya ya betapa besarnya upaya menjaga masa depan. Karena sebutir benih bisa membawa harapan untuk generasi berikutnya. Oke rekan Jati, nomor selanjutnya saya masih terus hadirkan untuk Anda. Yang satu ini adalah nomor dari tangga ya. Oke, tangga dengan ajari rahasiamu menemani kita rekan Jati tentunya di 29 menit lepas dari pukul 19 malam hari ini.

0: 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.
2: Rekan Jati, saatnya waktu sholat Isya untuk Kota Banda Aceh dan sekitarnya. Allahu

103,6 BTFM, The Heart of Banda Aceh, nomor dari Sleng dengan Ku Tak Bisa ya. Dan rekan Jati, tentu sudah kebersamaan kita untuk zona Cafe Jati hari ini. Dan setelah ini saya masih lanjut menemani Anda di zona Double Hit sampai dengan di jam 10 malam. Jadi pastikan tetap terus konsen ya di 103,6 BTFM, The Heart of Banda Aceh.

0: Untuk mendapatkan apa yang kamu cintai, kamu harus terlebih dahulu bersabar dengan apa yang tidak kamu sukai. Karena di balik proses yang berat, selalu ada hikmah indah yang sedang disiapkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.
2: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
3: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
2: Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gabung Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
4: ...103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
5: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan non-formal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
6: 103,6 Jati FM.

103,6 JT FM, The Heart of Banda Aceh. Balik lagi tentunya, saya Casey menemani untuk zona double hits rekan JT ya. Ada nomor-nomor hits dari mancanegara, dua nomor sekaligus dari satu penyanyi ya, baik penyanyi solo maupun penyanyi grup rekan JT. Nanti akan saya kasih tahu siapa-siapa saja penyanyi yang saya hadirkan di kesempatan malam hari ini. Jangan kemana-mana ya.

0: tonight.
1: Ya masih terus dari 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Yang ini adalah kolaborasi Beyonce dan Ed Sheeran dengan Perfect ya. Tentunya rekan Jati di zona double hits seperti biasa ya. Ada nomor-nomor hits satu penyanyi itu, baik itu penyanyi solo ataupun grup, dua nomor langsung yang saya hadirkan. Saya sudah posting di IG rekan Jati dan juga di Facebook dan status WhatsApp ya. Siapa-siapa sajakah penyanyi yang saya pilihkan di kesempatan malam hari ini? Ada Maroon 5 sebagai pilihan pertama. Jadi malam hari ini spesial nomor-nomor dari mancanegara rekan Jati ya. Karena minggu lalu baru aja nomor-nomor Indo. Yang ini adalah Misery dari Maroon 5 rekan Jati ya. Setelah itu ada kolaborasi Maroon 5 dengan Cardi B ya, dengan Girls Like You. Okay, itu dia nomor dari Maroon 5, Misery dan Girl Like You ya. Okay, lanjut Everglow dari Coldplay juga saya pilihkan sebagai pilihan kedua rekan Jati ya. Ada dua nomor nih dari Coldplay, salah satunya yang satu ini Everglow. Kalau Anda suka jangan lupa ya, yang mau gabung malam hari ini chat saya, chat ya rekan Jati via WhatsApp di 0811-682-1036. Siapa yang ingin Anda dengarkan, kasih tahu ya. Intronya masih lama ya. Nanti lengkapnya akan saya putarkan rekan Jati. Termasuk nomor yang satu ini, pilihan dari Coldplay ya, Him for the Weekend. Jadi ada semacam backing vokalnya rekan Jati. Ini adalah Beyonce ya. Oke, yang suka dengan nomor yang satu ini jangan lupa pilihannya adalah nomor 2.

0: Okay, itu dia dua nomor dari Coldplay. Dan lanjut dengan pilihan ketiga, rekan Jati ya. Saya punya Jennifer Lopez untuk Anda. Yang satu ini, If You Have My Love. Dan bukan hanya satu nomor dari Jennifer Lopez yang saya hadirkan, tapi yang satu ini tentunya gak lepas dari masa-masa 90-an ya. Nomor yang satu ini identik dengan Jennifer Lopez, rekan Jati. Dan lanjut dengan kolaborasi Jennifer Lopez dengan Marc Anthony di nomor yang satu ini, No Me Ames.
1: Dime por qué lloras de felicidad.
0: Itu dia Jennifer Lopez pilihan keempat. Lanjut dengan pilihan kelima, rekan Jati. Saya punya Beyonce. Spesial ini dua nomor dari Beyonce. Yang satu ini adalah If I Were a Boy. Jika saya adalah seorang anak laki-laki ya. Okay, setelah itu ada Love on Top dari Beyonce tentunya. Nah, jangan lupa rekan Jati ya, Beyonce pilihannya adalah nomor 4 dan dua nomor If I Were a Boy dan Love on Top dari Beyonce akan saya hadirkan kalau Anda pilih nomor 4 ya. 0811-682-1036. Lanjut dengan pilihan kelima, rekan Jati ya. Ada 6 nih penyanyi yang saya hadirkan. Saya punya Michael Jackson berkolaborasi dengan Justin Timberlake di nomor yang satu ini, Love Never Felt So Good. Kolaborasi yang sangat epic sekali ya. Dan Michael Jackson juga dengan Man in the Mirror akan saya hadirkan kalau Anda pilih nomor 5 ya. Lanjut dengan pilihan keenam, rekan Jati ya. Saya punya NSYNC. NSYNC dengan If Only in Heaven ya. Di nomor yang satu ini NSYNC berkolaborasi dengan Babyface. Dan ada nomor lainnya dari NSYNC yang saya sudah persiapkan juga, This I Promise You. Inilah janji saya ya, ini yang saya janjikan. Okay, sudah bisa dipilih nih rekan Jati ya, di 0811-682-1036. Sambil menunggu yang mana Anda pilih di kesempatan malam hari ini, rekan Jati, saya punya nomor selanjutnya. Tadi Ed Sheeran baru satu nomor ya dengan Perfect. Lanjut dengan Photograph. Tentunya masih terus menemani kita di 103,6 Jati FM. Dan atau Banda Aceh, jangan kemana-mana rekan Jati ya.

Ya, 103,6 JKFM, The Heart of Banda Aceh. Sudah ada satu nomor dari Maroon 5 dengan Misery. Menemani kita dengan Jati di 32 menit lepas dari pukul 20 malam hari ini ya. Selamat malam untuk Anda yang sudah bergabung di live TikTok malam hari ini. Saya buka live TikTok juga rekan Jati ya. Ada tadi Ivan yang jauh-jauh dari Jakarta bergabung di live TikTok malam hari ini. Selamat malam Ivan ya. Salam kangen katanya untuk members SMA 1 Blang Padang. Ini angkatan 8889 ya. Oke. Masih banyak juga rekan Jati yang terus masuk nih di live TikTok. Selamat malam, malam hari ini ada di zona double hits ya. Setiap hari Senin saya temani sampai dengan di jam 10 malam. Saya mau sapa yang sudah WhatsApp malam hari ini. Ada Bu Dewi. Yang dipilih adalah Maroon 5 ya. Sudah saya hadirkan. Ditambah dengan yang nomor 1 ini rekan Jati ya. Maroon 5 featuring Cardi B dengan Girls Like You. Saya hadirkan spesial untuk Anda yang masih terus konsen di 103,6 JTFM. Jangan kemana-mana ya.

0: Jangan pernah berhenti untuk menjadi orang baik. Meskipun kebaikanmu kadang tidak dihargai, teruslah berbuat baik. Karena Allah melihat setiap niat tulus di dalam hatimu. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.
2: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
3: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
2: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
4: Inilah 103,6

Ya, masih terus dari 103,6 Jati FM dan atau Banda Aceh. Masih saya temani rekan Jati dengan nomor-nomor pilihan ya. Dua nomor dari Michael Jackson yang diminta oleh Rida di kesempatan malam hari ini. Yang satu ini adalah kolaborasi Michael Jackson dengan Justin Timberlake dengan Love Never Felt So Good. Yang suka dengan nomor dari Michael Jackson, rekan Jati, siapa yang gak tahu ya. Dia adalah salah satu penyanyi legendaris ya, sebagai King of Pop, yang memang sudah berpulang rekan Jati. Namun karyanya, nomor-nomor dari Michael Jackson masih terus enak didengarkan sampai sekarang rekan Jati ya. Apakah Anda termasuk salah satunya? Nomor yang satu ini sudah menemani kebersamaan kita ya. Oke, sembari menikmati suasana santai di malam hari rekan Jati, sambil buka-buka sosmed gitu ya, kemudian scrolling-scrolling TikTok, dan muncullah live TikTok dari Radio Jati FM Banda Aceh. Selamat malam untuk Anda ya. Jauh-jauh ada yang dengerin dari Jakarta rekan Jati ya, dimanapun Anda berada malam hari ini. Tentunya suasana kota Banda Aceh yang berbeda dengan kota lainnya itu membuat Anda kangen, ingin datang kembali ya, ingin berkunjung kembali, ingin pulang kampung lagi rekan Jati ya. Oke, saya temani dengan nomor-nomor pilihan selanjutnya rekan Jati. Yang tersisa adalah ada Coldplay ya, ada Jennifer Lopez, ada Beyonce dan juga NSYNC. Yang mana yang mau Anda dengarkan boleh kasih tahu saya ya. Terima kasih untuk Bu Dewi dan juga untuk Rida yang gabung di live TikTok, juga boleh kasih tahu yang mana mau didengarkan. Yang jelas malam hari ini adalah nomor-nomor dari mancanegara ya, bukan dari negeri kita Indonesia. Dari mancanegara yang sudah saya pilihkan, Anda tinggal pilih rekan Jati. Kalau nanti masih ada waktu kesempatan, kita bisa tambahkan dengan penyanyi lainnya ya. Oke, yang satu ini adalah nomor spesial dari Michael Jackson dengan Man in the Mirror. Make a change for once in my life.

0: Inspirasi Sehat.
1: Tujuan penelitian ini adalah untuk membantu pemerintah daerah, dalam hal ini Kota Banda Aceh, untuk bisa meningkatkan cakupan imunisasi anak. Karena sekarang cakupan imunisasi Kota Banda Aceh masih jauh di bawah target nasional, masih di 34%, sehingga kerja yang dibutuhkan adalah kerja kolektif lintas sektoral, tidak bisa hanya dibebankan kepada dinas kesehatan saja. Oleh karena itu hari ini kita kumpulkan semua stakeholder yang terkait yang bisa membantu, dan mereka sendiri yang menyampaikan pendapatnya, rekomendasinya berdasarkan hasil penelitian kita dan kondisi yang ada di lapangan.
2: Inilah 103,6 Jatim.

103,6 Jaya FM, Dahato Banda Aceh. Ini adalah nomor yang hadir dari Beyonce dengan If I Were a Boy, gitu ya. Jika saya seorang anak laki-laki, gitu ya. Pernah nggak Anda bertanya-tanya rekan jati, atau mungkin berpikir ya, ketika Anda memang perempuan, gimana ya kalau saya jadi laki-laki gitu? Kalau laki-laki gitu juga sebaliknya gitu rekan jati ya. Tapi satu hal yang perlu kita syukuri, apapun kondisi kita, keberadaan kita ya, termasuk apakah kita laki-laki atau perempuan, kita mensyukurinya sebagai anugerah dari Yang Kuasa ya. Iya, ini tadi diminta oleh siapa ya? Oke, tadi ada WhatsApp untuk meminta Beyonce rekan jati ya. Selanjutnya ada Fitria ya, yang diminta malam hari ini adalah nomor dari Coldplay. Dua nomor dari Coldplay sebentar lagi akan saya hadirkan. Tentunya masih terus menemani kebersamaan kita. Epi, selamat malam yang sudah gabung juga di live TikTok ya. Ini Epi yang biasanya muncul di WhatsApp Jati FM atau Epi yang mana ya? Oke, terima kasih yang masih konsen nih rekan Jati, dan juga masih bergabung di live TikTok ya. Masih ada nomor pilihan selanjutnya, karena kebersamaan kita rekan Jati sampai di jam 10 malam ya. Kita nikmati nomor-nomor pilihan sembari Anda juga menikmati suasana malam hari yang tentunya malam hari ini tidak terlalu dingin rekan Jati ya, dan tidak terlalu panas juga, sejuk ya. Cocok sekali untuk menikmati suasana malam hari ini. Ini dia

Everglow dari Coldplay, rekan jati ya. Tentunya nomor yang satu ini masih terus menemani kebersamaan kita. Gak terasa sudah 4 menit lepas dari pukul 21 waktu Indonesia bagian barat, rekan jati ya. Everglow ini adalah ungkapan cinta, meski bisa dikatakan ada hal yang mengharukan juga ya. Lagu ini terinspirasi dari akhir sebuah hubungan dengan konsepnya, rekan jati, bahwa masih ada rasa atau kenangan yang indah. Ya, kenangan yang indah yang tetap abadi meskipun perpisahan terjadi gitu ya. Memang kadang-kadang dalam sebuah hubungan itu, rekan jati, kita gak bisa mengharapkan sesuatu yang bertahan untuk selamanya gitu ya. Ada sesuatu yang terjadi, upaya kita lah yang mempertahankan, komitmen kita lah yang memang kita berusaha untuk mempertahankan hubungan tersebut, rekan jati ya. Oke, saya hadirkan nomor selanjutnya dari Coldplay tentunya. Di nomor yang satu ini, rekan jati, Him for the Weekend ya. Ada suara Beyonce. Yang ini dia. Kalau Anda perhatikan nomor yang satu ini, jadi Beyonce sini menjadi semacam backing vokal ya. Oke, untuk Anda yang suka dengan nomor dari Coldplay yang satu ini, Him for the Weekend, saya hadirkan untuk Anda. Pastikan tetap terus konsen di 103,6 JTFM.

0: Inspirasi sehat.
1: Ya, yang pertama bahwa campak itu bukan sekedar penyakit campak kayak biasa yang kita tahu ya. Campak ini dia adalah penyakit yang sangat menular. Dan jangan berusaha untuk menularkan, berusaha untuk ngumpulin kalau ada yang sakit itu, jangan berusaha supaya orang lain juga ikut sakit ya. Kan gitu ya dulu ya pemahamannya ya. Dia sangat menular dan bisa berakibat fatal. Bisa terjadi komplikasi dalam waktu dekat yang menyebabkan anak kita itu masuk rumah sakit dan ke ICU. Ada komplikasi setelah sembuh membuat tubuh anak kita menjadi lebih rentan karena daya tahan tubuhnya menurun, bahkan kekebalannya banyak yang musnah, dan punya komplikasi jangka panjang sampai 10 tahun kemudian. Jadi campak ini bukan penyakit yang biasa, yang alhamdulillahnya kita punya cara untuk mencegah supaya jangan terjadi, yaitu vaksinasi
2: ya,
1: atau imunisasi. Vaksinasi dan imunisasi ini sudah terbukti aman dan efektif ya. Banyak negara yang sudah melakukan hal tersebut, dan pernah ada kita masa di satu negara itu bebas campak karena tingginya cakupan imunisasi.

0: Kamu belum mampu membalas kebaikan orang lain dengan hal yang sama? Cukup apresiasi dan doakan kelancaran bagi hidup mereka. Ucapan terima kasih dan tulusnya doa adalah bentuk balasan yang sangat indah. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Inilah 103,6 Jati FM.
2: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
3: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
2: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

Masih terus dari 103,6 JT FM, The Heart of Banda Aceh. If You Have My Love dari Jennifer Lopez, rekan Jati ya. Jadi kalau ngomongin tentang Jennifer Lopez ini, rekan Jati, dia baru-baru ini membagikan pandangannya mengenai perpisahannya ya. Ini perpisahan yang kedua ya, ketika dia berpisah lagi dari Ben Affleck ya. Dia menyatakan bahwa akhir dari sebuah hubungan tidak bisa dianggap sebagai sebuah kegagalan. Menurutnya setiap hubungan memberikan pelajaran berharga, dan seseorang tidak perlu merasa malu saat hubungannya itu harus usai. Dia memilih untuk fokus pada diri sendiri dan melakukan introspeksi yang mendalam. Ya memang kadang-kadang rekan Jati kita mengalami yang namanya kegagalan ya. Tapi kalau kita terus menangisi kegagalan tersebut, bahkan kita menyesalinya ya, kenapa dulu jadi begini, kenapa dulu tidak begini gitu ya. Yang namanya penyesalan itu memang selalu datang belakangan, rekan Jati ya. Jadi tugas kita adalah kembali bangkit, rekan Jati. Kalau ada kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukan, tugas kita selanjutnya adalah berusaha untuk memperbaikinya. Setuju ya? Kita belajar dari pengalaman, rekan Jati. Lanjut nomor dari Jennifer Lopez ketika dia masih menjadi pasangan bersama Marc Anthony dengan Nomi Ames. Ini dia.

0: karena itulah, persahabatan adalah tentang motivasi dan inspirasi, bukan sekedar gengsi dan basa-basi. Sahabat yang baik akan saling merangkul untuk tumbuh bersama. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Inilah 103,6

masih terus dari 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Ini adalah kolaborasi yang sangat epic sekali rekan Jati ya, antara NSYNC dan Babyface, If Only in Heaven, jika hanya di surga gitu ya. Ada hal-hal yang memang disampaikan liriknya ya, dan tentunya kalau Anda suka dengan band yang satu ini rekan Jati ya, tapi dia bukan band, boy band ya, boy band era tahun 90-an. Kalau sekarang yang masih aktif itu adalah Justin Timberlake ya. Dan memang belum ada rencana reuni resmi dari anggota NSYNC rekan Jati ya. Mereka belum ada rencana dalam waktu dekat ini gitu, seperti yang diungkapkan salah satu personilnya Joe Patton ya. Walaupun memang ada lagu Better Place ya, Better Place sempat dirilis untuk film Trolls Band Together, dan Bye Bye Bye kembali viral berkat film Deadpool and Wolverine. Para personil saat ini masih fokus pada kesibukan dan jalur karir masing-masing rekan Jati ya, tanpa ada jadwal tour atau album reuni dalam waktu dekat. Oke, satu lagi nomor dari NSYNC yang saya sudah persiapkan untuk kita nikmati malam hari ini rekan Jati ya. Ketika Anda teringat dengan seseorang yang berjanji, apalagi janjinya itu memang benar-benar dikatakan dengan sepenuh hati, akhirnya Anda pun luluh rekan Jati ya. Apalagi kalau janji itu memang benar-benar ditepati ya. Ini dia NSYNC dengan This I Promise You.

takdir mungkin pernah mengambil banyak hal dari hidup kita, tapi selalu meninggalkan sebuah pelajaran berharga, bahwa ketika kita runtuh, itu bukan berarti semuanya berakhir. Bisa jadi, itu adalah jeda untuk belajar, memperbaiki diri, dan menemukan kekuatan untuk berdiri kembali. Karena dari setiap kehilangan dan kegagalan, kita belajar menjadi lebih kuat dan lebih bijaksana dalam menjalani hidup. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: jangan pernah menilai orang lain. Belum tentu yang pernah berbuat dosa masuk neraka, dan belum tentu yang ahli ibadah masuk surga. Dosa bisa terhapus dengan kesungguhan taubat, sedangkan pahala bisa sirna karena rasa ujub dan riya. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Inilah 103,6

Anda yang masih terus konsen di 103,6 JTFM. Ada Om Awin nih ya. Jangan kemalaman katanya. Oke. Nanti jam 10 sudah selesai ya. Jadi waktu kita rekan Jati kurang lebih berapa menit lagi ya? Sekitar 20 menitan lagi. Jadi yang tersisa tinggal 2 ya, Mandy Moore sama Shania Twain. Kalau sempat nanti saya putarkan 2 nomor langsung dari Mandy Moore dan 2 nomor dari Shania Twain ya. Tadi waktu saya puterin nomor dari NSYNC dengan This I Promise You, Ivan mengatakan berat nih ya. Ada seseorang di Aceh Timur yang membuat Ivan teringat ketika saya memutarkan This I Promise You. Berarti ada janji ya. Janji yang tidak ditepati atau janji yang memang gak bisa dilaksanakan ya. Pasti karena ada sesuatu dan lain hal ya. Terima kasih untuk Om Awin yang sudah gabung di live TikTok malam hari ini juga ya. Bisa dengerin, bisa lihat langsung penyiar yang ada di JTFM. Lanjut ya, gak pakai lama rekan Jati. Saya punya nomor selanjutnya, masih dari Backstreet Boys. Karena 2 nomor ya. Yang satu ini adalah As Long As You Love Me dari Backstreet Boys. Pastikan jangan kemana-mana rekan Jati ya. Ini dia.

103.6 Jatuh FM, The Heart of Banda Aceh, I Wanna Be With You dari Mandy Moore. Suka dengan nomor dari Mandy Moore kan Jati? Kalau di era tahun 90-an itu, Mandy Moore ini sering sekali dikaitkan atau dibanding-bandingkan dengan Britney Spears kan Jati ya. Ada satu lagi, Christina Aguilera. Ya, bisa dikatakan mereka penyanyi muda, punya kemampuan olah vokal yang luar biasa dan punya tempat tersendiri juga di hati penggemarnya masing-masing, rekan Jati. Setelah I Wanna Be With You dari Mandy Moore, masih dari original soundtrack Walk to Remember, Only Hope.

Iya. Satu nomor sudah hadir kembali Rekan Jati. Ada Shania Twain dengan From This Moment. Yang suka dengan nomor-nomor dari Shania Twain Rekan Jati, apalagi nuansa musik yang dibawakan adalah iramanya, beatnya malam hari ini lebih slow lagi ya. Sangat cocok sekali sembari menemani istirahat malam Anda. Ada yang sudah mulai ngantuk nih Rekan Jati ya. Gak apa-apa, tidur lebih awal. Kalau Anda tidur lebih awal, bangunnya juga bisa lebih jauh.

tepat ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah konsen sedari tadi di 103,6 JTFM, yang sudah join juga di live TikTok malam hari ini. Terima kasih banyak ya. Kita akan bertemu kembali di live TikTok berikutnya setelah saya. Jangan kemana-mana, karena ada rekan saya juga yang akan lanjut menemani Anda hingga jam 12 malam. Langsung saja dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Kesi yang bertugas sign off dari 103,6 JTFM. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. And the first time you touched me, I felt love. And after all this time,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Wedana nomor 57 Mibu Banda Aceh 103,6 Jati FM Tuhalo Banda Aceh. Selamat malam rekan Jati, masih bersama Rama. Gimana kabarnya malam hari ini? Tentunya rekan Jati kayaknya lagi di luar semua ya, apalagi warga negara Indonesia, karena hari ini kita bakal nontonin, gak bakal sih lagi nontonin ya tentunya Piala Dunia kah atau apa? By the way rekan Jati, masih di zona rehat malam tentunya di edisi 5 Oktober ya 2026 menemani Anda. Rekan Jati, terkadang yang kita butuhin itu sebenarnya bukan solusi, tapi ditemenin.

Niat yang baik adalah awal dari setiap langkah yang baik. Mungkin hasilnya tidak selalu datang sesuai harapan. Tetapi jangan pernah berhenti melakukan sesuatu dengan tulus. Teruslah berusaha, karena setiap kebaikan yang kita lakukan akan membawa arti dalam perjalanan hidup. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Masih di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh, rekan Jati. Tentunya masih bersama Rama di zona rehat malam kali ini. Dan pas banget ya, di hari kita lagi kalau dibilang berbahagia, belum ya. Belum, karena belum selesai nih ceritanya. Tapi kalau dibilang sedih juga belum gitu ya. Karena setiap apapun yang ingin kita capai ke depannya rekan Jati, dan apapun yang ingin kita inginkan, semuanya bakal tercapai kalau Anda sungguh-sungguh gitu ya. Nah, rekan Jati, pasti Anda mungkin yang lagi di kendaraannya, siapa tahu pulang siap nonton bola. Apakah bola sudah siap? Buat Anda yang lagi di kendaraan, Rama ingetin ya, buat Anda jangan lupa untuk menggunakan helm malam hari ini gitu ya. Sebenarnya bukan malam hari aja, tapi ketika Anda setiap kali menaiki kendaraan, tentunya jangan lupa untuk menggunakan sabuk pengaman, memakai helm, karena kita harus menjaga kenyamanan diri sendiri dan tentunya orang lain dong. Kalau kita diri sendiri aja ya gimana, gak bisa, karena manusia itu hidup bersosial nih rekan Jati. Nah, by the way rekan Jati, hari ini kita bakal ngobrolin tentang sesuatu yang kalau dibilang berkesan, pastinya dong berkesan. Kalau dibilang berat juga, nggak berat-berat kali. Tapi enaknya tuh di jam-jam segini, di jam-jam rawan untuk overthinking ya rekan Jati. Kayaknya kita kalau cerita yang berat-berat seru kali ya. Tapi kayaknya malam hari ini kita yang ringan-ringan aja gitu. Kalau semalam gitu ya, kemarin kita udah ngebahas tentang cerita gitu ya. Tentang apa rekan Jati, ada yang tahu gak kita kemarin yang konsen di ruang dengar 103,6 Jati FM, kita kemarin cerita apa? Boleh dong di spill, karena kita bakal lanjut ya pada malam hari ini di topik yang sama atau tidak. Sebenarnya gak sama sih rekan Jati, karena hari ini kita bakal membahas menjadi dewasa ketika tidak semua hal harus diceritakan gitu ya.

Nah, rekan Jati, kan kita kemarin ya udah berbicara tentang percakapan yang tidak pernah selesai di kepala gitu ya. Mulai dari yang mungkin Anda ketika pulang dan kepikiran nih dengan perkataan atau ucapan tadi yang ya kalau dibilang juga stres, enggak juga gitu. Tapi hari ini karena kita sudah mulai setiap harinya bertambah usia, bertambah umur gitu ya, kita bakal ceritain yang kalau dewasa itu apa sih yang gak perlu diceritain, atau apa sih yang penting banget untuk diceritain gitu ya. Tapi buat Anda yang masih belum dewasa, apakah ada? Semua kita dewasa pastinya, rekan Jati ya. Nah, tapi sebelum kita lebih lanjut ya, mengupas gitu ya. Mengupas apa nih, Rama? Tentunya mengupas cerita gitu. Cerita atau obrolan manis malam hari ini di ruang dengar Anda bisa gitu. Tapi kita kayaknya mau dengerin nomor bagus dulu ya. Tentunya ini dia Nadine Amizah Bertaut yang bakal menemani Anda. Tetap konsen rekan Jati di 103,6 Jati FM. Ini dia Nadine Amizah Bertaut.

Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.

Masih di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Itu dia tadi, And Now, sesi potret. Kalau dengerin lagu ini, pasti teringat ke orang tua rekan Jati. Buat kita semuanya yang masih ada orang tua, semoga orang tua kita diberi kesehatan, diberi kelancaran tentunya, diberi rezeki yang sangat luas rekan Jati. Karena pengorbanan orang tua kepada anak saat ini, dari dulunya ya, dari kita melahirkan, dilahirkan ke dunia tentunya ya, dan pastinya selalu menjadi pengorbanan besar bagi orang tua kita. Dan buat orang tua kita yang udah almarhum, yang sudah berpergi, semoga orang tua kita selalu ditempatkan di sisinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan selalu berdoa kepada orang tua rekan Jati. Kembali kepada topik kita pada malam hari ini tentunya ya, yaitu menjadi dewasa ketika tidak semua hal harus diceritakan. Rekan Jati, semakin kita dewasa, kadang kita semakin paham ternyata enggak semua harus diceritakan. Right? Karena bukan kita nggak percaya sama orang lain gitu ya, tapi karena kita mulai tahu mana yang perlu dibagikan dan mana yang cukup kita simpan sebagai bagian dari perjalanan hidup. Iya nggak sih rekan Jati? Nah, dulu mungkin sedikit-sedikit kita bercerita nih, mau apapun itu, hal baru, pencapaian baru, keinginan, lagi senang deh cerita gitu ya, lagi sedih juga cerita, lagi punya masalah juga ingin cerita gitu. Tapi semakin bertambah usia, kini kita mulai belajar ada beberapa hal yang lebih baik diselesaikan dalam diam. Bukan berarti rekan Jati menjadi dewasa itu harus memendam semuanya sendirian ya. Ada saatnya kita memang butuh bicara atau butuh didengar gitu, atau bahkan bantuan-bantuan, butuh bantuan dan lain sebagainya. Tapi kita juga belajar memilih dong siapa yang memang pantas mendengar cerita kita. Apakah itu yang menyebabkan story Instagram sekarang ya semakin senyap? Apa karena kita sudah dewasa rekan Jati? Atau mungkin karena zaman yang sudah, kalau katanya estetik barulah dipost? Atau ada hal lain yang sehingga kita tidak menceritakan hal-hal yang terjadi di dalam kehidupan kita? Buat Anda yang mau bergabung tentunya di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh, tentunya di ruang dengar Anda, bisa bergabung bersama kita di 0811-682-1036, atau rekan Jati bisa bergabung bersama kita di www.radiojatifm.com. Kita tunggu cerita inspirasinya dari rekan Jati semuanya. Buat Anda yang lagi overthinking malam hari ini gitu ya, dan buat Anda yang masih nonton bola hari ini, udah berapa kosong nih rekan Jati? Kalau tadi satu sama, semoga sekarang udah 2-1 ya, karena Rama belum lihat cuplikannya gitu ya. Semoga aja ya. Tapi kita dengerin satu nomor bagus dulu untuk menemani Antia. Ini dia lagu nostalgia kita gitu ya, Melepasmu dari Triumph. Selamat malam dan tentunya selamat mendengarkan.

0: Kurangi energi negatif dan perbanyak hal-hal yang membawa energi positif dalam hidup. Tidak harus selalu berubah besar, cukup mulai dengan cara berpikir dan lingkungan yang lebih baik. Perlahan, hidup kita pun akan ikut berubah. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Barangkali hidup memang sedang mengajarkan kita untuk lebih bersabar. Tidak semua hal harus berjalan sesuai dengan keinginan kita. Kadang, kita hanya perlu menikmati prosesnya. Tetap berusaha dan percaya bahwa setiap perjalanan pasti punya pelajaran berharga. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Inspirasi sehat. Apa perbedaan screening HIV secara aktif dan pasif?
3: Yang pertama, memang kita lakukan screening secara aktif oleh layanan kesehatan kita yang dikenal dengan layanan PDP. PDP itu adalah perawatan, dukungan, dan pengobatan. Jadi setiap puskesmas, kalau di Kota Banda Aceh itu semua puskesmasnya sudah merupakan layanan PDP. Demikian juga dengan rumah sakitnya. Ya, secara aktif itu kita melakukan screening kepada masyarakat yang berisiko. Itu diantaranya kita lakukan screening ke kelompok-kelompok seperti mahasiswa misalnya, kemudian ada santri, lalu kita juga lakukan ke misalnya ke salon-salon atau ke panti pijat gitu ya. Itu kalau secara aktif. Namun secara pasif ada sebagian masyarakat kita yang mereka merasa berisiko terkena HIV, mereka datang ke puskesmas atau rumah sakit untuk memeriksakan diri gitu. Jangan-jangan saya kena HIV gitu. Makanya teman-teman itu datang lalu dengan sukarela itu memberikan sampel darahnya untuk diambilkan lalu dicek di laboratorium gitu.

Masih di 103,6 Jati FM, The Heart of Panda Aceh. Itu dia tadi seluruh nafas ini dari Last Child. Rekan Jati, mana-mana Anda tentunya. Waktu sudah menunjukkan pukul 22:46. Rekan Jati gak kerasa hampir satu jam Rama menemani Anda di zona rehat malam kali ini ya. Dan tentunya mendengarkan lagu-lagu bagus buat Anda dan kisah inspiratif menemani Anda pada malam hari ini sambil nonton bola. Waduh, ternyata pertarungan dong pastinya Rekan Jati, semakin sengit ya. Kita lihat nih, tentunya kita kembali kepada topik kita pada malam hari ini Rekan Jati. Nah, ada cerita yang cukup kita sampaikan ke orang tua gak sih? Atau cukup kepada sahabat kita? Atau ada yang mungkin hanya cerita kepada diri sendiri dan kepada Tuhan Rekan Jati? Bukan karena cerita itu gak penting sebenarnya, tapi karena gak semua orang harus tahu seluruh hidup kita. Apakah itu benar, statement yang benar atau enggak sih sebenarnya? Tapi menurut Rama, hal apapun sebenarnya yang terjadi kepada kita, alangkah baiknya kita cerita ke orang yang paling terdekat gitu ya. Memang semua orang gak harus tahu Rekan Jati apa yang kita kerjakan, apa yang kita alami hari ini. Tapi semua orang harus tahu kita ada saat ini gitu. Karena kenapa orang harus tahu hal seperti itu, keadaan kita hari ini gitu ya. Karena Rekan Jati, menurut Rama ya, semua itu Rekan Jati karena manusia berkehidupan yang sosial gitu ya. Kita membutuhkan individu dan individu lainnya, sehingga kita perlu yang namanya diberitahu ke orang lain gitu ya. Memang kalau orang yang gak kenal tiba-tiba kita beritahu ya, orang juga gak peduli gitu ya, who are you gitu. Tapi nyatanya orang yang terdekat kita harus tahu dong Rekan Jati, keadaan kita hari ini. Karena selayaknya manusia butuh tempat curhat gitu ya. Dan pastinya jangan lupa untuk cerita dan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang menciptakan kita Rekan Jati, jangan lupa. Nah, buat Anda yang mau cerita bareng kita di 103,6 Jati FM, malam hari ini tentunya boleh bergabung bersama kita di www.radiojatifm.com. Ya, buat Anda ditunggu kisah-kisah dan cerita inspiratifnya. Ini dia Listen by Beyonce.

0: Inspirasi Sehat.
1: Kalau ada satu anak yang terkena, itu dia bisa, atau bukan anak ya, ada individu yang kena campak, dia bisa nularin sampai 18 bahkan 20 anak lainnya. Bayangkan ya, satu menularkan ke 18 sampai 20, terus yang di 18 itu masing-masing juga menularkan ke 18. Makanya jadi banyak. Nah, makanya sering kalau orang tua tuh bilang kan, lagi musim campak. Iya, lagi musim di sekolah, lagi musim gak masuk sekolah karena campak. Dan penularannya itu, karena dia sangat menular ya, kalau 18 itu sangat menular, kita bilang reproduction number. Jadi jumlah berapa yang ditularkan, dia itu ditularkan tuh melalui udara. Kalau kayak COVID itu kan dibilang droplet. Berarti kita jaga jarak. Ini jarak 2,5, tidak sampai 2,5 pun kita bisa kena karena partikel virusnya itu kecil. Kalau ini kita lebih jauh dari 2,5 pun masih bisa karena dia kan melayang-layang di udara lebih lama. Jadi dengan hirupan sama kayak penyakit-penyakit saluran pencernaan, saluran pernapasan lain, jadi gampang sekali menular.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: Barangkali hidup memang sedang mengajarkan kita untuk lebih bersabar. Tidak semua hal harus berjalan sesuai dengan keinginan kita. Kadang, kita hanya perlu menikmati prosesnya. Tetap berusaha dan percaya bahwa setiap perjalanan pasti punya pelajaran berharga. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
3: Tidak semua orang memulai hidup dari tempat yang sama. Ada yang jalannya mudah, ada juga yang harus berjuang lebih keras. Tapi, itu bukan berarti hidupmu lebih buruk. Tetap jalani, tetap tumbuh, dan hargai perjalananmu sendiri. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Masih di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh, rekan Jati menemani Anda pada malam hari ini. Itu dia tadi kemenangan dari Indonesia menemani Anda. Waduh, hari ini Indonesia sangat berbangga gitu ya. Apa bisa kita libur dulu ya? Karena sudah memenangi peperangan ini gitu ya. Pastinya warga-warga, netizen-netizen Indonesia lagi pada bangga banget hari ini. Karena timnas Indonesia menang nih rekan Jati. Waduh ya, semoga kedepannya tetap berjaya terus timnas kita. Dan kedepannya bisa maju terus ya rekan Jati. Nah, buat Anda yang pada malam hari ini lagi overthinking, janganlah overthinking dulu karena Indonesia lagi menang nih. Tapi kita kembali kepada topik kita ya pada malam hari ini, tentang cerita yang gak harus kita ceritakan gitu ya. By the way rekan Jati, mungkin salah satu tanda kita mulai dewasa apa sih? Ya mungkin kita gak lagi merasa harus menjelaskan semuanya. Kalau ada yang salah paham, kita gak selalu merasa harus meluruskan gitu ya. Karena kita cukup tahu siapa diri kita dan membiarkan waktu yang menjelaskan. Ya pastinya dulu mungkin kita ingin semua orang memahami kita. Sekarang kita mulai sadar gitu ya, gak mungkin ya. Akan selalu ada orang yang saling atau salah mengerti, bisa jadi salah menilai, atau bahkan punya cerita sendiri tentang kita. Dan kita belajar untuk gak terlalu sibuk mengurus semuanya. Ya kita acuh tak acuh aja ya sekarangnya. Karena semakin ya kita fokusnya ke diri sendiri dan tidak berfokus kepada orang lain. Ya kita, kalau kita mau maju sendiri, ya kita harus berusaha sendiri gitu ya. Karena pada akhirnya kita yang menjaga diri kita sendiri. Rekan Jati, menjadi dewasa juga berarti tahu kapan harus bicara dan pastinya kapan harus diam. Diam sebenarnya bukan berarti kalah. Diam juga bukan berarti kita gak punya jawaban. Kadang diam adalah pilihan karena kita tahu gak semua perdebatan harus dimenangkan. Pasti kita punya ada masa di mana mungkin kita memiliki masalah yang besar, tapi tetap datang bekerja, tetap kuliah. Lelah gak sih rekan Jati hal-hal yang seperti itu? Terkadang kita wajib menghadiri kegiatan padahal kita lagi gak enak badan. Kita wajib menatangi sesuatu tempat padahal kita hari ini maunya istirahat. Tapi karena tanggung jawab kita terhadap diri kita sendiri dan orang-orang yang nantinya bakal berhidup, berkehidupan bersama kita, ya kita harus menjalaninya gitu ya. Apapun yang kita hadapi, ya kita harus jalani semuanya. Dan kalau dibilang pasrah juga enggak sih rekan Jati, tapi kalau menurut Rama itu bentuk ikhlas dari kita. Kalau rekan Jati berada di fase yang seperti itu sekarang, enggak apa-apa deh. Anda gak harus menceritakan semuanya kepada semua orang. Tapi jangan juga Anda pendam sendiri ya rekan Jati. Kalau memang sudah terlalu berat, cari satu orang yang benar-benar Anda percaya. Tetap di ruang dengar Anda di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Ini dia Talk to Me, Jay Brines, ada menemani Anda tentunya. Selamat malam dan selamat merayakan kemenangan.

Persahabatan bukanlah tentang satu hal yang besar. Ia tumbuh dari sejuta hal kecil seperti perhatian tulus, senyuman sederhana, dan kepedulian di setiap momen. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Masih di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh, Rekan Jati. Nah, Rekan Jati, alhamdulillah malam hari ini kita merayakan kemenangan Indonesia tentunya. Buat Anda juga harus merayakan kemenangan Anda sendiri, Rekan Jati. Dan buat Anda yang lagi overthinking malam hari ini, ya, jangan lupa lakuin sesuatu yang bisa ngebuat Anda hilang dari overthinking tersebut. Contohnya mungkin Anda bisa nonton film, gak salah kok nonton film. Atau mungkin ada Rekan Jati, ya kalau gak nonton film, baca buku deh. Karena baca buku itu seru banget deh. Kita bisa ngebayangin kita berada di cerita tersebut dan keren banget. Kita bisa berimajinasi banyak kalau kita membaca buku. Nah, buat Anda juga yang pada malam hari ini lagi baru pulang nonton bola, Rekan Jati ya, atau yang lagi di rumah rebahan, ingat besok kita kerja, Rekan Jati. Jangan lupa mempersiapkan sesuatu yang besok kita bakal bawain ke tempat kerja. Mulai dari pakaian untuk kita pergi kerja, mulai dari pulpen, tumbler, sarapan yang mungkin harus disiapkan gitu ya. Jangan lupa dan tentunya harus disiapkan sekarang. Tentunya sudah ada yang bergabung bersama kita di 103,6 Jati FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
1: Hai,
0: hai. Dengan siapa di mana?
1: Sosok tanya lagi, sosok tahu, sosok tahu gitu ya.
0: Siapa tahu orang yang berbeda gitu ya.
1: Enggak lah, sama juga. Ya enggak lah. Sama, kalau berbeda nanti kita bilang lagi ya kan, oh berarti ini putri, oh berarti ini
0: Rama baik. Kalau Fitri sendiri gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik sekali juga.
0: Alhamdulillah sehat ya Fitri ya.
1: Apalagi dapat bakso gratis lagi hari ini ya kan.
0: Oh iya, bakso gratis di mana lagi tuh?
1: Di Bakso Barokah di Ibrawe.
0: Fitri sebenarnya dapat info-info gratis gitu dari mana sih? Rama sebenarnya mau juga. Siapa sih yang gak mau ya?
1: Kami dapatnya dari ya dari Instagram lah.
0: Oh ya. Dari Instagram. Tapi biasanya Fitri rame ya Fitri ya?
1: Rame banget. Tadi cuma di dapat bakso gratis saya juga dibayarin cuma 50 orang doang ya, followers dia doang gitu. Karena Fitri ada follow dia, ya udah dikasih gratis juga di situ sih.
0: Siapa tuh by the way Fitri?
1: Followers namanya siapa? Namanya Bangda.
0: Bangda. Oh, followers Bangda.
1: Tahu Bangda kan?
0: Tahu dong.
1: Tahu kan? Kalau tahu tuh jadi ya udah terus kesana terus gitu kan, dapat bakso gratis ya udah enaknya banget gitu.
0: Sebenarnya Rama tahu sih yang bakso di Brawe ya kan, yang baru viral juga kan?
1: Ya di Brawe di dekat apotek gitu loh.
0: Iya, pernah makan juga di sana.
1: Dulu Fitri waktu kuliah-kuliahan sering makan di situ kan. Sekarang ya karena itu udah jarang, udah nggak tahu lagi di mana bakso Barokah, supaya masih dibuka bakso Barokah tuh. Ya udah, cuma sakit itu.
0: Enak ya Fitrinya makan gratis terus ya.
1: Iya ya lah, sejak selagi yang lagi ada gratis ya udah makan.
0: Benar
1: gitu.
0: Banget, selagi ada rezeki, kenapa kita nolak ya Fitri ya, bener ya?
1: Iya betul, kita kan orang-orang yang dimanapun berada gitu kan, kita pesan terus dan makan terus gitu ya kan.
0: In this economy ceritanya Fitri ya.
1: Iya. Ekonomi langsung ketemu sama Bangdanya juga gitu.
0: Oh iya, Bangdanya ini, juga ada berarti.
1: Minta foto sama Fitri juga. Ini yang di IG tuh si Fitri. Iya. Kok di IG-nya cantik banget, tapi aslinya cantik banget ya dia.
0: Yang namanya Fitri ya cantik semua, namanya perempuan. Kalau yang cowok ganteng semua pastinya.
1: Oh iya betul. Nah,
0: jangan baper dulu Fitri.
1: Ya,
0: canda.
1: Salamani Sasa. Yaudah, apa temanya? Coba.
0: Oke, hari ini kita bahas sama seperti semalam ya. Kita ngebahas dewasa yang gak perlu diceritain. Mungkin dari Fitri sendiri, hal-hal yang gak, hal-hal pribadi yang gak mungkin Fitri ceritain ke siapapun, ada gak sih ke salah satu orang yang Fitri ceritain gitu?
1: Kalau Fitri masalah hal-hal pribadi sendiri, Fitri gak ceritain sama orang. Kenapa? Kita kan udah lihat juga orangnya kan, karena bener. bisa kita pegang omongannya dan bisa nggak bikin chat kita pegang omongannya itu ya kan?
0: Iya gitu. Fitri.
1: Jadi yang jelasnya kita udah lihat orang juga gitu, misalnya Rama orangnya nggak bisa dipegang omongannya, Fitri kan misalnya lagi deket sama Rama gitu, Fitri ceritain sama Rama, Rama begini, langsung Rama ceritain sama orang, kan nggak mungkin Fitri ceritain sama Rama, gitu ya kan? Gitu.
0: Benar.
1: Jadi kita lihat juga gitu siapa yang mau kita ceritain atau apa gitu, hal-hal pribadi kita lebih baik kita diam aja, nggak usah kita omongin sama orang, lebih baik kita simpan aja dalam hati gitu Rama. Kalau Fitri kayak gitu,
0: okay. Itu orangnya. Makasih udah cerita masih di 103.6 Jati FM. Mau diputarin lagu apa sama requestnya?
1: Darinya siapa ya? Darinya siapa Rama?
0: Apa tuh?
1: Aduh Fitri, bingung. Aduh, dari Annie Mary kali ya? Berarti Annie Mary kan?
0: Iya, tadi Annie Mary. Kita binger dulu sekali.
1: 2002 ya? Kalau
0: iya,
1: salah ya?
0: 2002.
1: Ya. darinya ini aja.
0: Apa tuh?
1: Maria Carey apa yang ada?
0: Maria Carey yang gak ada.
1: Nah, ya betul. Lama nih.
0: Oke, okay, banyak nih Maria Carey. Apa mau kita puterin?
1: Duet sama siapa? Sama kita duetnya?
0: Banyak.
1: Ya udah, ini aja ganti lain aja.
0: Apa tuh?
1: Aduh, ini aja. Alan Walker aja.
0: Alan Walker. Lama. Mau kita puterin lagu apa?
1: Apa tadi? On My Way. Kayak On My Way apa lagi?
0: On My Way. Lily ada Lili. Juga. Lily boleh.
1: Oke, Lily aja ya.
0: Iya, boleh Lily.
1: okay. Jadi salam-salamnya buat Rama, Seth, terus semangat kan malam ini Rama kan?
0: Semangat dong Fitri.
1: Gak tidur lagi kan? Gak tiduran lagi kan? terus ini buat penyiar jadi FM gak selalu ya. Terus buat siapa ya? Buat Wakdul, Kak Salu, buat Kak Anin, Himida, buat Pak Joko juga, buat FM. Terus buat juga pendengar yang lainnya, lagi dengar aja ya.
0: Okay.
1: Di mana pun berada. Buat Rama, tetap semangat, dan Kak Salu, dan spesialnya buat Rama aja ya. Semoga Kak Salu panjang umur ya.
0: Putri, terima kasih.
1: Yo, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi Fitri di Darussalam menemani Anda di ruang dengar pastinya ya. Dan benar banget apa yang dibilang Fitri tadi, kita semakin dewasa, semakin besarnya kita. kita nggak harus ceritain siapapun ke siapapun itu ya. Kita mungkin ceritanya ke orang-orang terdekat yang kita punya saat

0: 103.6 Jati FM.
1: Jangan pernah berhenti untuk menjadi orang baik. Meskipun kebaikanmu kadang tidak dihargai, teruslah berbuat baik. Karena Allah melihat setiap niat tulus di dalam hatimu. Tetap konsen di 103.6 Jati FM.

0: Berbuat baiklah sekecil apapun bentuknya, karena tindakan sederhana yang kita anggap sepele bisa jadi sangat berarti bagi orang lain. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

Jika kamu belum mampu membalas kebaikan orang lain dengan hal yang sama, cukup apresiasi dan doakan kelancaran bagi hidup mereka. Ucapan terima kasih dan tulusnya doa adalah bentuk balasan yang sangat indah. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Masih di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh Rekan Jati. Waduh, gak kerasa itu dia tadi lagu dari Adele menemani Anda dan juga requestan terakhir pada malam hari ini tentunya di 5 Oktober 2020 menemani Anda. Gak kerasa perjalanan kita terlalu panjang atau terlalu pendek gitu ya. Tapi jangan lupa bagi kita semuanya menjalankan pertanggungjawaban kita sendiri gitu ya. Kehidupan kita sendiri dan apapun itu Rekan Jati. Menjadi dewasa gak mudah gitu ya. Tapi kita gak harus menyepelekan juga. Gak harus juga kita dibilang menyerah. Gak juga Rekan Jati ya. Buat Anda tetap semangat terus. Sukses ke depannya dan selamat istirahat dan selamat meraihkan kemenangan. Langsung aja Rekan Jati ya, dari Jalan Medana nomor 57 Mibu Banda Aceh 103,6 Jati FM Dahara Banda Aceh. Rama izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

tak terasa sampai kita di penghujung jumpa di hari ini. Rangkaian acara sudah kami hadirkan untuk Anda. Harapan kami semoga berkenan di hati Anda dan memberi arti dalam hidup Anda. Dan semoga Anda meraih keberhasilan. Kita berpisah sementara untuk berjumpa kembali esok pagi.

Inilah Radio Jati FM 103,6 Banda Aceh, segera undur diri.

103,6 Jati FM.

103,6 Jati FM.

0: Rekan Jati, saatnya waktu sholat subuh untuk Kota Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Rumah tangga bukan tentang siapa yang bebannya lebih berat, tetapi tentang saling memahami, menghargai, dan meringankan. Karena ketika suami dan istri berjalan bersama, beban yang berat pun terasa lebih ringan. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: 103,6 JTFM.

0: Selesaikanlah satu persatu dengan tenang, tanpa perlu membandingkan perjalananmu dengan orang lain. Setiap orang punya jalan dan waktunya masing-masing. Jadi, teruslah berjalan di jalurmu sendiri dan jangan berhenti hanya karena melihat pencapaian orang lain. Tetap konsen di 103,6 JT FM.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.